0: Semua recommended.
1: Itu itu salah satu marketing terbaik.
0: Iya,
1: semua recommended.
0: Apalagi kayak kalau sagu itu kan ini ya. Tapi saya penasaran dengan sagu bakar sih sebenarnya.
1: Oh, penasaran.
0: Iya, karena
1: berarti harus beli.
0: Kayaknya sebentar beli nih.
1: Ijip-ijip ya.
0: Iya.
1: Oke, tapi selain tadi beberapa sagu yang sudah siap untuk dimakan atau dikonsumsi, ada juga bahannya ya. Bahan mentahnya.
0: Iya, sagu yang ini belum diolah berarti belum dibakar.
1: Belum diapa-apakan ya. Itu
0: untuk oh, papeda.
1: Kakak Wongko baru tahu kah?
0: Ini jadi saya makan macam-macam. Tapi saya nggak tahu bahannya.
1: Oh, bahaya ini. Orang Merauke baru pada tahu itu bagaimana, Kak. Sagu. Kakak Yasinta mungkin bisa jelaskan sedikit nih. Terkait dengan sahu bahan mentahnya sendiri yang disediakan di lapaknya Kakak Yasinta untuk kegiatan

0: Jadi begitu Kakak Wafa, perbedaannya ya.
1: Ya beda.
0: Jadi
1: ya,
0: beda. Pendengar yang mau berbelanja mungkin di rumah stok sagu sudah habis.
1: Ya.
0: Atau mungkin dalam waktu dekat ada agenda bersama keluarga mau makan papeda.
1: Bikin sagu bakar lalu dibentuk.
0: Betul sekali. Ayo mampir ke sini.
1: Ada minyak nih Kak. Ini
0: minyak kelapa.
1: Oh minyak kelapa.
0: Minyak kelapa asli.
1: Untuk masak.
0: Untuk hidup sehat. Semua ada di sini ya. Oke, terima kasih Kakak Sinta.
1: Terima kasih.
0: Nah, ini kita dari kita ke lapak ketahanan pangan untuk lapak berikutnya. Kita kenalan dulu ya. Dong. Selamat pagi, Mama. Selamat
2: pagi.
0: Boleh perkenalkan dengan Mama siapa?
2: Dengan Mama Mary Woru.
0: Mama Mary Woru. Oke, Mama, ini kayaknya Mama bawa barang cukup lumayan banyak deh. Kita lihat di sini ada camilan rebus-rebusan ya, sehat juga.
1: Sehat.
0: Ada puding, ada buah.
1: Buah-buahan, ada kue juga.
0: Ada sagu juga. Oke, Mama mungkin bisa sampaikan kepada pendengar dan juga masyarakat ya. Terkait dengan lapaknya Mama sendiri, kalau Mama Mary biasanya di mana nih kalau standby?
2: Oh, di warung pangan. Kami adalah binaan dari DKPP. Dinas Ketahanan Pangan. Alamat kami di Jalan Misi. Iya.
0: Simpang Misi ya, simpang 3 ya. Oke. Dan betul. Yang pastinya masyarakat Merauke sudah sangat tahu kalau ada kegiatan pasar murah, woi pasti sudah tahu alamat ya. Jadi Mama di situ biasanya ya. Baik. Nah, ini Mama untuk kegiatan UMKM-nya kuliner, apakah Mama sendiri secara mandiri atau mungkin ada keluarga atau boleh dikatakan rekan-rekan yang membantu?
2: Ada keluarga, jadi sama-sama sama adik, Mama sama adik. Iya.
0: Jadi bagi tugas ya. Kalau Mama sendiri di bagian apa nih untuk UMKM-nya?
2: Kue dan sagu. Kalau adik yang puding, buah sama rebusan.
0: Oke, baik. Nah, kalau kegiatan kita untuk RRI Fest sendiri, apa ini yang pertama kali Mama terlibat atau sudah berapa kali ikut kegiatan berturut-turut nih?
2: Baru pertama kali.
0: Luar biasa, kita perlu apresiasi tentunya ya. Oke, baik. Nah, karena Mama baru pertama kali, tanggapan sedikit buat Mama kegiatan kita dan juga mungkin sekaligus mengajak masyarakat.

0: saya berterima kasih karena saya diundang, diberitahu dan diundang oleh DKPP dan RRI untuk berjualan di sini.
1: Oke.
0: Saya berterima kasih sekali. Ya.
1: Baik, terima kasih kembali juga ya Mama ya,
0: ya
1: Mama
0: Mary. Sama-sama.
1: Dan yang pastinya juga ajakan kepada masyarakat nih yang lagi dengarkan RRI untuk bisa berbelanja sedikit saja nih, Ma.
0: Saya mengajak kepada pegawai masyarakat yang ada di Kota Merauke datang dan berbelanja di warung di

0: Semoga semua yang ada di sini, yang terlibat dalam kegiatan kita, dan juga yang mendengarkan Kakak Alfa ya.
1: Ya betul, semoga menikmati dan juga enjoy dengan
0: RRI Fest. Bisa langsung berbelanja, itu yang paling penting, berbelanja dulu ya.
1: Berbelanja dulu ya, masih awal bulan lah.
0: Iya, masih awal bulan. Kantong masih aman tadi kan Kakak Alfa.
1: Harusnya aman.
0: Harusnya aman. Oke,
1: lanjut Kak Deci.
0: Kita UMKM Cendol Sagu Papua Dapur Prilly, tapi kayaknya kakak perempuan dia lagi keluar sebentar nih ya. Oke, kita masih beranjak.
1: Sip.
0: Sudah tersedia lapaknya dengan bahan-bahan untuk dijual, tapi sepertinya kakak perempuan lagi keluar sebentar.
1: Iya, nih, betul. Kita lanjut.
0: Sini. Waduh. Kakak Wafa?
2: Iya. Kak Deci.
0: Di rumah stok masih aman kah? Mungkin tomat, rica, kemudian ada sayur-sayur.
1: Belum ngecek kulkas lagi.
0: Belum ngecek kulkas. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Yang pastinya di sini sudah tersedia ya.
1: Betul. Ada lombok, ada tomat, selada, sawi.
0: Jadi, ini,
1: oh, ini sagu juga ya, sagu.
0: Iya, betul. Sagu juga. Dan yang pastinya kita punya mama terkasih dan mama kayaknya sudah dua kali berturut-turut ya ikut kita buat kegiatan RRI Fest. Mama mungkin bisa perkenalkan diri dulu, namanya
3: Bernadetta.
0: Mama Bernadetta, oke. Mama Bernadetta, ini terkait dengan sayur-sayur segar ya. Kalau boleh tahu, ini merupakan hasil karya dari tangan Mama sendiri yang tanam?
3: Mama sendiri.
0: Mama sendiri yang tanam ya, oke. Kalau boleh tahu, Mama punya kebun di mana?
3: Sebelah bandara.
0: Oh, berarti
1: sebelah dekat. Bandara, dekat-dekat.
0: Oh, baik, Kakak Wafa ternyata dekat dengan kita ya. 5 langkah dari kantor. Di sini ada banyak sekali, mau bawa banyak ini ya?
3: Iya, ada tomat, ada selada, daun bawang, seledri.
0: Mama yang tanam sendiri atau dengan keluarga?
3: Dengan keluarga sama bapak.
0: Itu Mama mulai tergerak untuk bertani, menanam, berkebun itu dari kapan?
3: Sudah lama.
0: Sudah lama ya, wah luar biasa. Kalau boleh tahu Mama di kebun yang tadi Mama sebutkan alamatnya ya, di samping radar bandara ya. Nah itu boleh Mama juga sampaikan ada tanam apa saja dan apakah setiap hari juga ada pembeli yang datang untuk berbelanja atau penjualannya seperti apa nih Ma?
3: Ada yang datang belanja setiap hari. Ada bibit rica, bibit seledri, bibit daun bawang, semua ada.
0: Luar biasa. Jadi kalau yang sudah sangat hafal dengan Mama, sudah langsung tahu ya, datang langsung ya. Kalau untuk Mama berjualan atau distribusi langsung ke pasar, tidak. Ada juga. Oh, di depan jalan.
1: Oh, jadi langsung panen, pelanggan. Langsung jual di depan rumah.
3: Dari kebun langsung di depan jalan.
0: Ini Mama, ini kalau boleh tahu sayur-sayur semuanya ini segar-segar dan boleh dibilang juga Mama tanam sendiri, tidak pakai pupuk-pupuk juga kah?
3: Pupuk juga, campuran organik juga.
0: Oke, jadi ini boleh dikategorikan pangan aman karena perpaduan pupuknya adalah pupuk organik ya. Jadi kita diajak untuk bisa hidup sehat.
1: Iya, apalagi di sini juga bisa kita lihat segar-segar semua ya, Kak Deci. Mulai dari lombok, ada tomat, sawi. Ini saya baru lihat lagi nih.
0: Selada.
1: Selada, iya.
0: Terus selama ini Kakak Wafa tidak pernah lihat.
1: Yang saya lihat cuma kangkung sawi, kacang itu
0: karena,
1: panjang.
0: Itu karena perkara Kakak Wafa di rumah memang doyannya cuma makan kangkung.
1: Yes, betul sekali.
0: Oke, baik. Jadi stok aman. Ini kalaupun habis masih bisa balik ke kebun ya. Oke, luar biasa. Mungkin Mama bisa menyampaikan sedikit ya terkait hari ini kegiatan kita RRI Fest dan juga Mama nih sebagai salah satu orang asli Papua juga yang langsung berkebun sendiri, bertani, yang Mama ingin sampaikan kepada kita semua. Biar bisa termotivasi nih ya.

0: menanam sendiri di rumah sendiri untuk hidup sehat.
1: Baik, terima kasih banyak.
2: Terima kasih Mama.
1: Mama untuk tanggapannya. Yang pastinya kita juga sangat mendukung untuk kegiatan dan juga UMKM dari sayur-sayur segar yang Mama jualkan hari ini ya. Baik, nanti kita akan borong nih ya untuk sayur-sayurnya. Terima kasih Mama. Mama Bernadetta, oke. Sama-sama Bapak dan Ibu, dua si Joli yang sudah berbelanja. Berbelanja apakah ini?

0: yang serba alami.
1: Iya, iya, iya.
0: Iya, ini
1: kontrol itu juga aman, aman, aman.
0: Sudah CKG aman?
1: Sudah cek.
0: Bapak juga diajak tidak?
1: Bapak itu tidak mau.
0: Oh, Bapak ini kayaknya perlu harus dicek semuanya deh. Sama-sama. Hati-hati di jalan ya.
2: Iya. Terima okay. kasih Bapak.
0: Jangan lupa ibu, ya. Bapak sama selalu. Ibu besok mampir lagi. Baik, kita menuju ke
2: lanjut, apa
0: berikutnya
2: lanjut.
0: Lagi ya. Oke, ini kayaknya Kak Stella sudah mulai siap-siap pakai sarung tangan ya. Mulai persiapan untuk mengolah ya.
2: Iya, memasak
0: oke. lagi. Baik, Kakak boleh tahu namanya siapa?
3: Megi.
0: Kakak Megi. Oke, Kakak Wafa. Kakak Wafa, silakan. Kayaknya saya tertarik dengan ini kayaknya keladi deh.
2: Keladi.
0: Keladi tuh.
2: Oh, kalau yang ini Kak? Kue pia. Isi kacang hijau, tapi besar-besar banget ya kue pianya. Biasa kan yang saya lihat yang kecil-kecil tuh.
0: Oke. Okay. Kalau begitu Kakak Wafa, karena ukurannya lebih besar, kita promo dan sekaligus belanja ya.
2: Iya, yeah, siap.
0: Kakak Megi, kita tanya-tanya sedikit ya. Kakak Wafa, silakan.
2: Ini apa aja Kak yang dijual?
3: Sagu bakar gula merah, ada keladi tumbuk sama kue pia.
2: Sagu bakar gula merah, ya. Keladi tumbuk dan kue pia. Ya. Mana yang paling recommended?
3: Sagu bakar.
2: Sagu bakarnya, apa yang membedakan Kak? Sagu bakar dengan yang

0: Dan cara pengolahannya, apakah ada cara khusus untuk membakarnya atau gimana tuh kak? Oh biasa saja, tapi memang faktor rasa yang menentukan ya.
1: Okay. Kalau ke panas-panas kak katanya?
0: Dimakan panas-panas. Oh, di ada campurannya gula atau apa?

0: sederhana aja tapi rasanya otentik gitu ya kak.
1: Sederhana,
0: saya jadi makin penasaran nih dengan sagu bakar nih.
1: Sederhana tapi rasanya itu luar biasa.
0: Iya, dan masih beda. Banyak peminatnya memang.
1: Betul, beda kalau kita doang yang bakar ya.
0: Nah, itu lain cerita ya tuh. Kayaknya saya tidak makan juga kalau saya masak.
1: Pantat langsung tidak jadi ya. Kita bikin papeda saja pakai air panas, olah untuk buat papeda.
0: Iya.
1: Dia bukan jadi papeda.
0: Jadi apa tuh?
1: Kasian, dia langsung jadi kayaknya lem.
0: Terlalu lengket gitu ya?
1: Bukan terlalu lengket, dia terjadi, dia keras. Saya sudah coba berapa kali tapi tetap gagal. Kayaknya kita harus bisa belajar sama kakak Megi, dengan mama dong di sini ya, untuk bagaimana cara mengolah sagu jadi papeda. Karena beda, kakak Wafa. Sagu yang untuk papeda dengan sagu yang bakar kayak macam buat sinolita atau dibakar kah, itu beda sagunya.
0: Tapi kalau bikin lagi gagal kayaknya solusi paling bagus tuh beli aja.
1: Belum jauh sudah ada. Tapi sayangnya hari ini tidak ada yang buat papeda. Oke, terima kasih kakak Megi.
0: Terima kasih kakak.
1: Kakak Megi, kalau biasanya tuh lapaknya di mana kalau jualan?
2: Di

0: Oke, baik. Ya, itu alamatnya ya. Tapi biasanya juga jualan online?
1: Biasa juga.
0: Baik, terima kasih Kakak Megi.
2: Terima kasih.
0: Yang sudah sangat kenal Kakak Megi pasti sudah tahu alamatnya dan juga nomor HP. Oke, selanjutnya Kakak Lova. Ya, ini dari Perindakop. Terima kasih sudah bergabung. Ini ada yang ciri khas dari kita nih di Papua. Kau tahu kahos kah tidak?
2: Apa tuh?
0: Kau tahu kahos kah tidak?
2: Kamus.
0: Makan pinang.
2: Oh, saya cuma tahu pinang nih, pinang sirih. Tapi kalau namanya spesifik,
0: belum tahu ya, oke.
2: Ini baru tahu nih, baru tahu
0: sekarang. Iya. Aduh, Kakak Wafa, nanti belajar dengan kakak dia lagi
2: ya. Selamat pagi, dengan kakak siapa?
3: Nama saya Albertina Nelce.
0: Kakak Albertina?
3: Saya di depan toko 2, tepatnya di Semua Lama.
2: Oke, kakak Albertina. Oke. Okay. Kakak, apa saja yang dijual?
0: Biar pendengar di rumah tahu.
3: Di stand saya ada kek labu, donat dengan aneka topping, ada rebusan, kue dari sagu, kue kering, dan juga ada kek serta air mineral sama pinang.
2: Oke, untuk kek labu ini kak, kek labunya bikin sendiri?
3: Iya, saya bikin sendiri.
2: Ada kek labu.
0: Oke, ada kek labu.
2: Kek labu, kue kering, ada rebus-rebusan juga.
0: Ini juga ada beberapa produk-produk lain ya. Naik. Oh, kakak ini kakak buat sendiri atau? Kakak buat sendiri atau? Oh, ini bukan ya. Ini khusus untuk produk yang dari luar. Yang mana kakak juga jualan di sini ya. Oke. Nah, kita pinang nih.
2: Silakan.
0: Pinang. Ini khusus buat yang memang doyan untuk kahos makan pinang ya. Khusus kayaknya kakak sendiri yang jual ya. Iya ya, dari semua sekian lapak kayak kakak sendiri ya. Oke, jadi mungkin yang punya stok pinang di rumah sudah habis. Entah itu sirih kah, kapur kah. Terus betul kakak.
3: Sirih lagi mahal, tapi ini sirih saya petik sendiri di pohon.
0: Oh, tanam sendiri kah?
3: Iya, saya tanam sendiri.
0: Baik, jadi sekalian promosi nih. Tanam sendiri. Harga juga terjangkau.
3: Terjangkau.
0: Karena memang sirih lagi mahal.
3: Iya, kakak lagi mahal.
0: Sekarang kalau sekilo berapa ya?
3: Sekilo kalau tidak salah 200.000.
2: Wih, harga bunyi juga.
0: Mulai kok tanam sirih sudah di rumah.
2: Lumayan ya, jangka panjang. Tak?
0: Betul, itu jangka panjang itu. Oke, jadi sini ada lengkap ya paket untuk kahosnya ya. Ada sirih, ada kapur, ada pinang kering, ada pinang buah ya. Jadi mungkin yang bustok sudah mulai... Sudah mulai menipis.
2: Sudah mulai menipis, silakan datang ke sini.
0: Ya. Oke, boleh langsung datang belanja ke sini.
2: Ada kue-kuean juga, ada kue donat dengan beraneka warna dan beraneka topping.
0: Kayaknya kakak ini deh, siapkan semua ya.
2: Iya,
0: dari betul. Kebutuhan perpinangan sampai kepada kuliner.
2: Iya, kuliner, kue modern.
0: Betul.
2: Kue modern.
3: Basicnya di sini, saya basicnya memang di kue.
2: Oh, basicnya di kue memang enggak. Jadi kue jadi suatu hal yang gak boleh dilewatkan ya.
0: Oke,
3: benar, baik. Benar.
0: Terima kasih kakak untuk ngobrol sebentar dengan kami. Selanjutnya kita ke sebelah.
2: Ada yang segar-segar nih kak.
0: Ada. Kayaknya warna-warninya menggoda ya.
2: Di tengah cuaca yang panas ini memang paling cocok yang segar-segar sih.
0: Jangan bilang lagi. Oke, baik. Kita kayaknya masih di tempat yang aman ya, karena lapak jadi kita kena kebagian yang rindang-rindang ya.
2: Ketutupan
0: yang
2: teduh-teduh.
0: Oke, baik. Silakan kakak Wafa, karena tadi kakak Wafa bilang kayaknya menggoda sekali nih yang segar-segar ini. Sama. Kita kenalan dulu.
2: Oke, kita kenalan dulu setelah kakak melayani pembeli.
0: Oh iya, betul. Jangan salah. Oh, tetangga. Oh,
2: tetangga.
0: Iya, tetangga
2: lapak sebelah. Selamat pagi kakak. Dengan kakak siapa?
1: Dengan kakak Sherly.
2: Kakak Sherly.
0: Oke.
2: Kalau dilihat-lihat memang menggoda sekali sih. Iya,
0: kayaknya.
2: Jeruknya nih manggil-manggil dari tadi.
0: Silakan,
2: borong. Kakak apa saja yang dijual di sini?
1: Iya, untuk hari ini yang saya bawa ada es jeruk, ada es taro, ada es cincau, ada sagu. Sagunya sagu gula merah sama sagu keju mayonis. Di modifikasi dia sama pinang sih, cuma sepinangnya saya belum susun pinang buah.
2: Oh, pinangnya masih dalam proses.
0: Okay. Masih dalam rangkas kakak bilang.
2: Yang ungu tadi ini apa? Es apa?
0: Kakak mungkin jelaskan.
1: Ini es taro, es taro dari ubi petatas ungu.
2: Ubi petatas ungu.
0: Oh begitu. Dari
2: ubi petatas ya.
0: Wow, luar biasa nih kreasinya ya. Jadi ada es jeruk, ada es.
2: Es ubi ungu.
0: Ubi.
2: Taro,
0: taro, taro. Bahannya dari ubi ungu, sama yang ber es cincau. Oke, baik. Iya, ini kalau kakak sendiri biasanya sehari-hari jualan juga kak, ataukah memang kegiatan kita ini mumpung ada kegiatan RR Fest hadir untuk jualan?
1: Biasanya kita ikut UMKM, jadi kalau dilibatkan berarti kita ikut, begitu.
0: Oke, jadi ini sekaligus juga sangat mendukung teman-teman yang lain ya, UMKM ya. Baik, jadi kakak pasti ada di situ juga kalau umpamanya ada sebuah kegiatan dari instansi atau mungkin komunitas yang melibatkan UMKM, pasti kakak juga ada di situ, terlibat ya. Oke, kakak mungkin tanggapan sedikit kegiatan kita hari ini, RRI Fest yang melibatkan UMKM dan juga agenda tadi, senam sehat, CKG, kan ini berlangsung sampai tanggal 4 nih kak. Silahkan, sedikit tanggapan positifnya.
1: Kalau untuk kami yang UMKM mungkin sangat-sangat membantu buat dalam hal ekonomi ya, buat meningkatkan ekonomi mama-mama, begitu, terkhusus buat kami mama-mama Papua.
0: Baik, jadinya kakak sangat memberikan apresiasi untuk kegiatan serupa ya, ya baik yang sekali. Hari ini diadakan ya. RRI Merauke maupun juga agenda dari instansi atau komunitas lain begitu ya kakak ya.
1: Iya, dalam hal ini sebenarnya kami mau Papua tuh kami sebenarnya bisa, kami bisa kalau diberikan kesempatan, seperti demikian.
0: Baik, ini juga sekaligus memberikan motivasi dan juga penegasan ya, bahwa sangat memerlukan ketika diberikan wadah atau kesempatan ya, dan semoga saja pemerintah juga mendukung untuk kegiatan yang melibatkan semua UMKM. Oke, baik, kakak mungkin juga bisa sampaikan ke kami terkait dengan kakak punya lapak sendiri nih ya, apakah hanya pada saat kegiatan UMKM atau mungkin ada lapak tersendiri yang mungkin masyarakat bisa berkunjung langsung untuk berbelanja tempatnya?
1: Sejauh ini saya masih, kalau macam ada kegiatan seperti begini saya ikut. Kalau untuk lapak sendiri biasanya saya di rumah saja sih.
0: Okay.
1: Untuk macam sagu saya online di rumah saja.
0: Baik, jadi pelanggan sudah tahu juga ya kakak punya nomor kontak. Secara online ya.
1: Iya, onlinenya di rumah saja.
0: Oke, jadi kakak kalau ada orderan langsung melayani ya.
1: Siap.
0: Baik, terima kasih banyak.

0: UMKM-nya untuk hari ini jualan spesial yang membuat kita segar. Jadi lebih segar.
1: Oke, kita lanjut Kak Deci.
0: Kita ke lapak Perindako berikutnya lagi Kakak Wafa, silakan.
1: Ada berbagai macam olahan ini, minyak kemiri. Oh, dengan Kakak siapa?
2: Dengan Kakak Sinche.
1: Kakak
2: siapa? Kakak
1: Sinche. Oh, Kakak Sinche. Kakak Sinche apa saja yang dijual di lapaknya nih?
2: Ada sagu bakar, kelapa gula merah, ada pisang bakar, coklat keju, minyak kemiri bakar, minyak kemiri murni, rimpang.
0: Oke. Kemiri. Jadi ada yang berbeda sedikit nih ya dari sekian lapak yang kita sudah berkunjung satu persatu.
1: Iya, betul.
0: Kakak Sinche ini Kakak selain Sinche. Kuliner ada bahan-bahan herbal.
1: Iya, kayak minyak kemiri bakar ini kayaknya jarang banget ya kan?
0: Sudah jarang.
1: Iya, betul.
0: Paling yang ada cuma kemiri yang kemasan di produk yang sudah terkenal. Kalau yang memang langsung homemade kayak begini ya, pabrik di rumah kayaknya belum terlalu banyak ya. Oke.
1: Okay. Kalau minyak kemiri bakar ini penggunaannya seperti apa, Kak?
2: Cara penggunaannya.
0: Iya, ini untuk kita pakai di rambut saja.
2: Kita aplikasikan dulu ke rambut selama kurang lebih 30 menit. Setelah kering baru dicuci pakai sampo.

0: kaya belum ada ya kakak ya.
1: Kalau itu mau juga saya. Yang coklat ini? Ya?
0: Rimpang.
1: Rimpang. Oh, ini khasiatnya apa kak?
0: Kayaknya ada teman deh kakak Wafa.
2: Badan-badan
0: ada sakit. Teman. Ada teman baru.
1: Sumpah saya kaget tuh.
0: Ada temannya gitu. Nempel. Oke.
1: Oke, okay, lanjut kak.
0: Ini karena ada. Ada teman yang nempel iya, di sini ya.
1: Di luar kendali, di luar kendali. untuk rimpang khasiatnya apa kak?
2: Untuk mengurangi rasa pegal-pegal, menguatkan badan, buat badan rileks.
0: Oke, okay, kakak Shinju mungkin bisa sedikit menjelaskan terkait dengan produk rimpang ini bahan-bahannya apa saja nih?
2: Untuk bahan rimpang sendiri saya pakai kepala kunyit. Jahe, serai, asam jawa, dan gula merah.
1: Gula merah, oke. Aturan pakainya apakah diminum setiap mau tidur atau beraktivitas atau gimana kak?
2: Sebelum makan, sebelum sarapan pagi diminum. Sesudah makan malam mau tidur minum lagi.
1: Langsung diminum, tidak perlu dicampur air. Tadinya saya kira ini di rambut juga nih kak.
0: Kakak Wafa tidak selamanya ya. Jadi ini kita herbal untuk menjaga kesehatan badan. Oh,
1: iya, ya. Capek-capek.
0: Okay, jadi kakak Wafa yang suka begadang karena dinas malam, terus harus bangun pagi subuh-subuh. Ya, kayaknya ini lagi. Perlu nih ya.
1: Biar nggak terlambat ya.
0: Oke, okay, mumpung masih aman kantong di awal-awal bulan ya. Nah ini kakak Sinja juga tersedia untuk pembayarannya bisa langsung cash tapi juga bisa langsung untuk barcode-nya ya atau kris ya. Oke, okay, terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih kayaknya
0: kak. Kakak Shinji juga punya produk-produk homemade yang buatan tangan sendiri yang masih sangat alami perlu untuk kita coba nanti ya.
1: Kita lanjut.
0: Baik, kita lanjut ke lapak berikutnya. Ini kayaknya tadi kita jumpa di S tadi ya.
1: Tetangga.
0: Oke, silakan. Kakak Wafa, kita kenalan dulu nih.
1: Halo, pagi Kak. Dengan Kak siapa?
2: Maria Daniela Wanjai.
0: Kakak Ella. Maria.
2: Panggilannya Ella, Kak.
0: Ella. Oh, Lela. Oh,
1: mungkin. Kak Ella.
0: Jadi Kakak Maria jadi Kakak Lela ya.
1: Enggak semua nama depan nama panggilan. Apa aja yang dijual nih, Kak, di sini?
2: Yang sebenarnya kue semua ya, kue tapi yang tersedia sekarang cuma donat yang toppingnya sudah dibeli.
0: Oh.
2: Terus tadi pada pagi kan sibuk pesanan juga. Iya, sibuk pesanan.
0: Luar
2: jadi
0: biasa.
2: Yang ada di lapak sekarang yang ini saja. Karena dari jam 2 kita bangun buat pesanan untuk pengantaran hari, makan tadi sedikit terlambat.
0: Oh, oke, okay, baik. Yang pastinya sangat bersyukur ya, puji Tuhan sudah habis nih sebagian ya. Pagi-pagi
1: sudah habis.
0: Oke. Okay. Nah,
1: yang tersisa tinggal donat.
0: Baik. Nonat ya. Kakak ini boleh cerita sedikit Kakak Lela terkait dengan kakak punya lapak ini ya. Selama ini berjualannya seperti apa? Apakah sudah ada nomor kontak sendiri atau jualan di secara online begitu?
2: Iya Kak, jadi sekarang sudah jualan online. Jualan online biasanya Pak pengantaran juga. Yang tersedia memang yang paling laris itu donat. Donat, roti sobek yang varian.

0: itu yang paling laris itu donat. Jadi pengantarannya sudah di dalam Merauke.
1: Oke, baik. Kayaknya memang orang-orang Merauke tuh paling suka kalau donat nih ya.
2: Iya, donat. Ya. Ini aja pagi-pagi udah diborong habis ya.
1: Iya. Sudah stopping. Habis. Ini kayaknya memang pengen sekali makan donat ya. Mm-hmm. Tapi memang ciri khasnya donat pasti
2: tengahnya bolong. Cukup sampai di situ.
1: Yang penting dapat kita jangan bolong.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Kakak Lela sehari-hari untuk orderan di rumah, mungkin alamatnya?
0: Alamat juga lumayan, kakak Wastur Kampung.
1: Wih, begitu. Iya. Berarti kakak dari Wastur Kampung ini?
0: Wastur Kampung. Setiap hari pengantaran juga dari Wastur
1: Halo,
0: Kampung.
1: Halo, terima kasih sudah mampir, Ibu. Luar biasa. Dari Wastur Kampung ya? Wastur Kampung. Berarti dari sana ke kita RRI sini dari jam berapa?

0: tergantung kecepatan saya, kakak.
1: Tadi start dari sana jam berapa?
0: Jam 8 lewat 10.
1: Tadi memang harusnya
0: kan tadi setengah 7 sudah setiap, kakak. Cuman karena saya masih buat pesanan jadi...
1: Karena kakak juga kan jauh toh, kita juga harus istilahnya kan kasihan pengamanannya juga ya, keamanan diri kan. Iya,
2: faktor kalo jarak.
1: Kalau sana, dan pagi-pagi pele.
2: Faktor kecepatan juga ya. Yes. Kalau orang bilang kan arah angin, tergantung arah angin.
1: Jadi kan kakak Lela sudah bilang itu, faktornya tadi itu.
2: Itu lagi.
1: Kecepatannya. Oke, terima kasih kakak Lela, semakin sukses dan yang pastinya juga kita berikan apresiasi dari Wasur Kampung sudah hadir di sini. Untuk ikut terlibat dalam kita punya kegiatan RRI Fest ya. Semoga apa namanya hari ini jualan habis. Ya. Besok hari Kamis dengan hari Jumat juga laris manis semuanya.
2: Amin. Terima kasih.
1: Okay. Kayaknya kita ke stand yang berikutnya.
2: Kita lanjut ke
1: stand kuliner.
2: Sagu Bakar.
1: Iya, kayaknya kakak perempuan lagi melayani juga nih ya. Melayani pembelian ya. Oke, dapur I3 Kelapa Gua Merah ya. Iya, dan nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan Kaks Peren. Oke, sambil dibuat dulu untuk produknya sendiri. Ini kayaknya lagi on proses untuk sagu gula merah. Oke. Ada pemesanan kah?

0: buat
1: on process. Tidak apa-apa, kayaknya kita ganggu sedikit ya kakak ya. Sangat siap. Oke, kakak apa silahkan. Kita
0: ngobrol-ngobrol
1: dikit. Kenalan dulu deh.
0: Selamat pagi kak. Dengan kak siapa?
2: Dengan kakak Maya bapakmu.
0: Kak Maya bapakmu. Panggilannya kakak Maya. Ah, ini nama depan.
1: Maya, bukan ya?
0: Kakak apa yang dijual di lapaknya ini?
2: Iya, untuk saat ini saya hanya sagu bakar dan membawa es teh saja. Kalau produk saya sendiri ada beranikan kue seperti kue kek, roti, puding, gitu.
0: Oh, yang difokuskan lebih ke sagu bakarnya.
2: Kalau menurut saya momen-momen seperti ini yang kita harus perkenalkan pangan-pangan lokal seperti begini. Kalau untuk kue dan lain-lain saya pikir sudah banyak. Nah, dengan adanya kita memperkenalkan pangan lokal di saat-saat momen seperti ini, banyak orang yang mungkin saat ini jarang menemui makanan-makanan khas seperti begini bisa datang untuk menikmati.
0: Iya, betul. Baik. Karena memang kan sagu bakar nih makanan khas daerah ya. Yang mana
1: makanan
0: memang
1: khasnya kita.
0: Betul, harus diperkenalkan dan agar orang minat ya.
2: Supaya dia tidak hilang begitu.
1: Ciri khasnya kita tetap ada ya.
0: Iya, ciri khas tetap ada karena mau bagaimanapun ya itu merupakan makanan yang menjadi daya tarik.
1: Identiknya
0: di sini ya.
1: Identitasnya kita dan juga pangan lokal yang tentu patut untuk kita juga budidayakan. Betul. Terus lestarikan ya. Oke, baik kakak Maya. Mungkin bisa sampaikan juga sehari-hari ya, gimana penjualannya, apakah di rumah atau secara online juga nih kak?
2: Ya, kalau untuk saya sendiri biasa lewat online juga, jadi selalu buang di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WA. Jadi banyak yang berminat dan selalu saya penantaran. Untuk khususnya sagu bakar. Kalau untuk kue, aneka kue dan lain-lain juga sama seperti begitu.
1: Baik, oke. Jadi sebenarnya kita punya para pelaku UMKM ini ya, kakak Wafa, iya. Dari lapak pertama sampai lapak terakhir. Selain ada jualan mungkin kue-kue ya, ataupun juga mungkin bahan kuliner lainnya, mereka tidak pernah lupakan yang namanya sagu, bahan pangan lokal kita. Coba kita perhatikan dari lapak pertama sampai lapak terakhir, semua pasti ada
0: sagu.
1: Sagunya ada sagu. Ya.
0: Memang harus okay. Diperkenalkan di momen-momen seperti
1: betul.
0: Ini.
1: Betul, ini juga sebagai dukungan dan memang kita wajib lah.
0: Iya,
1: dari betul. Kita dulu kan, baru orang lain bisa tertarik.
0: Bahkan mungkin bisa saja di yang di Merauke belum mencoba sagu itu biasanya ada juga ya.
2: Mungkin belum tahu ini sagu, mungkin tahu sagu tapi proses-proses seperti begini ada yang belum tahu. Jadi ada tadi beberapa ibu yang lewat, ini apa? Jadi kita perkenalkan, ini sagu bu, pakai kelapa, begini-begini, baru mereka paham, begitu.
1: Oke, luar biasa. Kita kalau punya penjual seperti ini, kita juga senang ya, kita betah juga lama-lama ya. Karena sudah memperkenalkan,
0: iya.
1: Punya pengalaman, punya pengetahuan yang baik juga untuk
0: ada penjelasannya
1: produknya, ya. Ya. Oke. Terima kasih kakak Maya.
0: Terima kasih.
1: Memang tergiur saya lihatnya ya kakak Wafa panas-panas.
0: Masih hangat enak.
1: Tadi saya punya sudah dibuatkan sama kakak Maya, tapi karena kita masih kerja jadi belum sempat makan. Terima kasih kakak Maya. Oke, baik. Kita sudah berkunjung kakak Wafa.
0: Ya, kita lanjut kemana nih kak?
1: Kalau abang-abang Densus tadi sudah.
0: Oh, udah.
1: Ya, sudah ngobrol di dalam ya pada saat kakak Wafa masih stay di studio ya. Untuk jaga keamanan di studio. Jadi kita sudah ngobrol bersama dengan bapak-bapak
0: UMKM.
1: Atau abang-abang dari Densus. Kemudian juga ini gilirnya memang khusus untuk UMKM ya. Oh, di sana juga ada kakak Wafa. Ya ampun, kita hampir terlewatkan. Ya,
0: kita
1: sebelum kita ke sana, kita informasikan dulu nih ya kepada semua pendengar yang saat ini sedang dengarkan di Pro 1 dan juga Pro 2 serta juga masyarakat Merauke yang mendengarkan ya di sumber suara khususnya di RRI yang mau datang untuk cek kesehatan gratis sangat boleh kakak Wafa.
0: Iya, bisa dan langsung datang dengan membawa KTP.
1: Betul sekali ya. Oke, okay, dan langsung ke Kanol Sai RRI Merauke. Pintu kita, pintu kiri dan kanan terbuka. Jadi boleh masuk untuk cek kesehatan gratis.
0: Di dan sana, juga buat teman Pro 2 dan Pro 1 yang sedang mendengarkan, tadi ada tuh yang nanya, cek darah kapan enggak?
1: Cek
0: darah. Donor darah.
1: Donor darah.
0: Donor darahnya besok di tanggal 3.
1: Betul sekali. Di tanggal 3 kita start dari pukul 8 pagi ya. Dan ini sekarang juga masih berlangsung untuk CKG-nya. Tentu sampai pesertanya habis ya. Baru boleh kita akan close.
0: Jadi kalau banyak tunggu habis.
1: Tunggu habis
0: dong. Kalau enggak habis-habis.
1: Enggak habis-habis berarti kita lanjut besok. Oke, okay, dan yang pasti masih dilayani dari petugas Puskesmas Mopah Baru ada Kakak Mari Janet dan juga Kakak Vero ya. Nah, ini juga ada kendaraan dari kios pangan yang sudah mampir loh. Yang sudah datang. Jadi kalau yang mau berbelanja juga sembako boleh mampir ke kami di sini ya di kanal saya di halaman RRI Merauke. Ada juga kios pangan yang memang datangnya itu langsung dengan kendaraan mobil kios pangan keliling.
0: Betul. Jadi
1: ada petugas di sana yang juga
0: mau berbelanja sembako,
1: betul.
0: Minyak goreng, telur.
1: Ada telur ya, ada bahan-bahan lainnya, mungkin ada gula kah dan lain sebagainya yang mungkin harganya lebih terjangkau, boleh untuk langsung datang berbelanja ke sini. Kebetulan di awal bulan kan masih aman,
0: iya,
1: jadi
0: masih
1: boleh
0: aman,
1: untuk di stok ya.
0: Betul.
1: Kayaknya kita bahas itu terus ya, aman terus.
0: Karena kadang-kadang kita nggak aman.
1: Oke, baik, kita lanjutkan ke apa?
0: Ke lapak.
1: Iya. Ada lukisan. Nah ini ada yang berbeda. Kalau tadi kita ke beberapa pelaku UMKM khusus yang berjualan untuk kuliner-kuliner, dan kita sudah mampir ke salah satu stand khususnya dari teman-teman komunitas Capung Art ya. Oke, ini banyak sekali hasil karya lukisannya yang sudah dipajang di sini Kakak Wafa ya.
0: Iya Kak Deci, dan ini bervariasi ya.
1: Betul.
0: Ada.
1: Kita ini tanya-tanya saya langsung sama kakak laki-laki di samping.
0: Kita langsung tanya kakak. Selamat
1: kita
0: pagi.
1: Kita kenalan dulu. Kakak. Kita kenalan dulu. Namanya siapa ini kakak?
3: Mas.
1: Kakak Kosmas. Oke, okay, kakak Kosmas. Oh, kakak Wahab bisa dibantu? Oh. Iya. Ini ada hasil karya dari Capung Art. Kakak Kosmas sendiri atau?
3: Anana Sanggar.
1: Oh, dari Anana Sanggar ya. Baik. Iya. Kakak Kosmas bisa mungkin sampaikan kepada pendengar kita yang sedang mendengarkan RRI Merauke terkait dengan karya dari Capung ini kan cukup lumayan banyak nih yang dibawa hari ini ya. Apa ini yang dibawa hari ini hasil karyanya? Sebagian dari karya lukisan tangan ini ada alam, pemandangan alam ya. Ada lukisan gambar gadis, perempuan gitu ya, oke. Okay. Ini boleh jelaskan sendiri sedikit ke

0: Oke, kakak kelas mas, kita tunggu.
1: Dadah, hati-hati di jalan.
0: Oke, kakak kelas mas, kita tunggu kakak ketua ya, untuk nanti lebih jelaskan, lebih detail, karena kakak Kosmas di sini memang hadir spesial untuk jagain di stand ya. Jangan sampai barang-barang hilang ya. Oke, baik. Iya, yang pastinya banyak sekali hasil karyanya, tapi apa dijual juga nih kakak? Dijual juga ya? Variasi harga? Seratusan ya? Oke. Dari 100 sampai?
2: 200.
0: Dari harga 100 sampai 200 ya? Oke, baik. Dan yang pastinya ini karya semua dari teman-teman Komunitas Capung Art ya. Oke. Alamat mana?
2: Sate.
0: Jalan Sesate ya. Sebenarnya sudah tahu tapi apa beratanya. Oke, okay, kakak kelas mas.
3: Lukisan Senja ini kayak asik. Vibes-nya ini ya.
0: Vibes-nya
3: Gen Z banget.
0: Betul. Gitu. Ini bisa dibeli dan juga dipajang di rumah masing-masing. Apalagi yang memang sangat apa namanya tertarik dengan seni melukis.
3: Iya, betul.
0: Oke.
3: Okay. Ini ya. Ini saya tertarik dengan ini sih.
0: Apa itu?
3: Ini dia kayak satu pohon tapi kosong. Kayak maknanya itu apa ya? Hampa tapi ada sesuatu.
0: Kayak pasti ada dia punya makna di balik lukisan itu.
3: Betul. Ya. Karena setiap karya itu kan punya
0: nilai

0: Ini hampir 30-an ya. Dan yang pastinya berharap bahwa kegiatan serupa ada CKG bisa lebih membuat kita sadar bahwa pemeriksaan kesehatan itu di awal itu paling penting ya kakak. Oke, mungkin bisa disampaikan sedikit kakak terkait dengan kegiatan CKG ini dan yang pastinya juga pelayanan dari Puskesmas Mopo Baru. Silakan.
1: Oke, baik, kalau kami dari Puskesmas Mopo Baru untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis penting bagi seluruh masyarakat, dan untuk kami Puskesmas tidak menutup pemeriksaan dari manapun. Kami menerima dari setiap kelompok masyarakat berusia produktif maupun anak-anak usia 2 tahun untuk melakukan pemeriksaan baik di posyandu, di tempat manapun kami tetap menerima.
0: Luar biasa, terima kasih banyak untuk hari ini pelayanannya. Dan yang pastinya juga teman-teman atau semua petugas dari Puskesmas Mopo Baru selalu sehat. Dan dari sehat dulu ya, petugasnya ya. Sehat dulu baru bisa memberikan pelayanan ya, istimewa betul. Ya kan?
2: Harus sehat okay. Biar bisa menyehatkan orang.
0: Yes, betul. Kita mendoakan. Dan sampai ketemu lagi untuk kegiatan hari esok ya. Terima kasih kakak Marijanet dan juga kakak Vero dan semua tim dari Puskesmas Mopah Baru Merauke. Okay,
2: terima
0: hati-hati
2: kasih.
0: Hati-hati di jalan ya. Boleh?
2: Bisa.
0: Boleh.
2: Silakan.
0: Oke, okay, baik. Kita lanjutkan perjalanan kita dari Capung Art ya. Lapaknya, standnya kita ke
2: Batik Benang Ikat.
0: Benang Ikat. Halo kakak, kita jumpa lagi nih. Tapi saya sudah lupa namanya.
2: Kenalan lagi dong.
0: Iya, kakak mau kenalan lagi.
2: Selamat
0: nih.
2: Selamat pagi kak, dengan kak siapa?
1: Baik, saya Besa dari Batik Benang Ikat. Besa. Ya, Besa, Besa.
0: Kakak ya, Besa, oke. Okay. Okay. Ya. Kakak ini kain banyak sekali nih, hasil karya. Dari Batik Benang Ikat, boleh mungkin dijelaskan sedikit yang hari ini dibawa di lapak stand UMKM untuk RRI Fest.
1: Ya baik, yang saya bawa ini ada yang paling mahal ini. Ini batik benang ikat, terus ini batik tulis, dan ini yang batik printing. Kita membuat batik printing dengan motif-motif terbaru untuk menjangkau kelas menengah ke bawah. Karena kalau yang benang ikat sama batik tulis tuh harganya lebih apa, jadi ini.
0: Itu harganya sekitar berapa tuh kakak?
1: Yang mana?
0: Batik
1: benang ikatnya benang ini ikat. Yang harga 1.200.000 bahannya katun sutra.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Kalau yang mana bahan katun satin 750.000. Sudah dibordir? Ini juga sudah dibordir.
0: Ya. Baik.
1: Ya. Iya, kalau ini yang batik printing kita bikin di harga 150.000 per meter.
0: 100.000-an ya, ya per meter. 100 ribu,
1: ya.
0: Ini ada kombinasi coraknya ya.
1: Ya.
0: Kasuari, rusa sama kanguru ya.
1: Kanguru, atau musamus?
0: Musamus?
1: Ya.
0: Luar biasa nih ya.
1: Dalam
0: bagus
1: hutan,
0: ya.
1: Dalam hutan Merauke ceritanya.
0: Cocok
1: yang
0: untuk buat batik
1: sedang di ini dibasmi oleh api.
0: Betul. Kalau hari ini lebih banyak bawanya apa ini?
1: Saya tidak bawa banyak karena membagi sebagian ke Jayapura toh. Jadi sudah.
0: Oh, sudah ada, didistribusikan ya.
1: Lagi ada pameran itu toh, apa Dana Sentani Festival
0: betul,
1: Dana Sentani.
0: Betul, betul. Okay,
1: jadi
0: baik.
1: Si kakak Ana berangkat ke sana.
0: Baik.
1: Ya. Jadi sudah adanya beberapa nih.
0: Variasi harga ya, dan juga ada beberapa jenisnya ya, untuk produk dari batik benang ikat ini sendiri.
1: Jadinya
0: dan
1: juga.
0: Oh ya, sudah ada yang jadi juga ya, bahan mentahnya ada, yang sudah jadi pun juga ada. Siapa tahu ada yang berminat dan juga mungkin sesuai keperluan, bisa berbelanja juga ke sini ya, di standnya ada di halaman RRI Merauke, yang pastinya kegiatan sampai hari Jumat ya. Oke, okay, baik. Dan ciri khasnya berbeda kak Wafa. Ya,
1: kita motif Merauke atau Papua Selatan. Yang ini motif asmat.
0: Ya. Jadi lebih banyak batiknya itu memang produk
1: benang
0: untuk
1: ikat,
0: ciri khas
1: atau batik tulis
0: Papua
1: kalau
0: Selatan.
1: Kalau untuk membedakan batik tulis dengan batik cetak itu kita lihat bagian dalamnya. Kalau batik tulis dalam sama luar hampir mirip. Kalau salah-salah jahit bisa dalamnya di luar.
0: Iya,
1: tapi kalau
0: ya.
1: Batik cetak, dalamnya tidak ada motif.
0: Oke, okay. Kentara sekali bisa lihat perbedaannya ya.

0: yang batik dicetak dengan yeah. batik tulis.
1: Artinya kalau, handmade toh kakak, kalau handmade dia memang begitu. Kayak gini kan handmade juga, dalamnya sama juga.
0: Yeah. Oh iya.
1: Warnanya ya? Sama, motifnya sama. Sama. Yang membedakan kan bordirannya dari
0: iya, luar. Bordirannya kita bisa tahu bahwa oh ini untuk dalamnya, ini untuk luarnya ya. Baik, oke. Yang punya keperluan berkaitan dengan perbatikan, khususnya kita yang ada di Papua Selatan ini sudah tersedia ada stand batik benang ikat. Ini karya dari Merauke, dari Asmat, dari Mapi, dari Bovendigul, yang pastinya ornamen atau kearifan lokal masing-masing kabupaten ada di sini ya, di batik benang ikat bisa berbelanja. Harganya juga bisa dicek and recheck ya.
2: Nanti Kakak Desi bisa rekomen buat Bapak Kepala
0: ya, okay.
2: kantor untuk ambil.
0: Siap. Seragam, oh iya betul. Oke. Okay. Baik. Baik Kakak Desa, terima kasih waktunya.
3: Terima okay. kasih Kak.
0: Semangat untuk mengikuti kegiatan kita ya selama 3 hari ini. Oke, okay, Kakak Wafa.
3: Lanjut.
0: Kita lanjut menjalankan tugas kita.
3: Kita ke Tambakes.
0: Saling mendukung nih ya. Dan tentunya apresiasi luar biasa buat semua teman-teman yang sudah terlibat dalam kegiatan kita hari ini. Tambakers.
3: Ini Tambakers atau Tembakers?
0: Oh, Tembakers.
3: Tembakers.
0: Oke, okay. Biasa kue kan?
3: Iya, kue.
0: Per kue-kuean ya. Oke, okay, per roti-rotian.
3: Dengan kakak siapa?
4: Sama kakak Fanti.
3: Fanti dan kakak?
4: Evan kakak.
3: Revan kak.
0: Kakak Evan? Fanti. Kakak Evan dengan kakak
3: Fanti.
0: Oke. Okay. Kalau kakak berdua ini pernah terlibat juga untuk kegiatan kita yang UMKM.
3: Yang sebelumnya?
0: Yes, bukan UMKM yang kita punya siaran di
3: dialog.
0: Apa namanya podcast?
3: Iya.
0: Produk podcast. Jadi mereka dua lapak ini ya sudah terlibat di podcast kita. Oke, okay, baik.
5: Hari ini kita ada risol mayo, terus kita juga ada sus. Di sini susnya kita ada sus coklat, kita ada yang isian vanila, ada keju sama oreo. Kita juga ada brownies potong. Di sini juga ada klepetar, ada lontar. Ini lontar yang ori, Kak. Di sini juga ada lontar yang keju. Kita juga punya puding fla. Ini ada dua, ada yang ori sama ada yang keju. Kita juga ada brownies, kita ada puding Black Forest. Ini ada dua.
3: Yang menjadi rekomendasi apa Kak di sini?
5: Best seller. Yang paling best seller kita ada di puding Black Forest. Kita juga pudingnya ini best seller di kita punya tempat Kak. Ada lontar, ada klepetar sama sus ini paling best seller sih, paling laku.
3: Yang ini apa ini ya?
5: Ini risol mayo Kak.
3: Risol mayo.
5: Iya. Okay. Ini baru diredikan hari ini.
3: Oh baru hari ini?
5: Baru hari ini kita redikan di sini Kak.
0: Spesial untuk RRI.
5: Spesial untuk RRI ya.
3: Ada menu baru yang kita ditambahkan khusus di event ini.
5: Khusus di tempat ini kita redikan risol mayo.
3: Iya, jadi buat teman Pro 2 yang pengen jajan kue bisa langsung ke sini ya. Dan juga untuk pembayarannya bisa menggunakan Kris. Jadi yang lupa bawa uang cash bisa langsung scan di sini. Ya, oke.
0: Okay. Jadi tidak ada alasan ya.
5: Tidak ada
0: alasan. Lupa bawa uang.
5: Bisa langsung ke Kris aja.
3: Iya, bisa langsung pakai Kris langsung scan, tapi selalu ingat harus ada saldo. Terima kasih, Kak.
0: Berdua ya, semoga hari ini jualannya juga laris manis, amin. Oke, okay, kita lanjut lagi ke Waningapsai. Iya. Ada, ini yang paling rekom adalah donat ya. Donat Waningapsai, oke. Okay.
6: Boleh dibuka.
0: Silahkan. Ini ada donat dengan varian rasanya cukup lumayan banyak, Kakak Wafa. Warna-warni.
6: Permisi kakak, bisa sapa rekan-rekan di sebelah kan?
0: Oh boleh dong.
6: Halo Besti yang ada di bagian kiri.
0: Kita kan saling menyemangati dan saling mendukung ya. Di antara kita jangan ada dusta ya. Oh begitu. Siap.
6: Jadi one gap side pertahanan kanan ya. Link ke sini.
0: Jadi sebenarnya ya kita punya kegiatan hari ini juga sekaligus reunian kah? Karena sebagian besar kadang-kadang itu sibuk dengan kegiatan masing-masing. Jadi waktu yang pas ada UMKM ini semua langsung bisa reunian ya.
6: Ya betul sekali kakak.
0: Luar biasa. Jadi besti yang ada di sebelah sana, jangan lupa besti-besti yang ada di sebelah sini ya. Oke, silakan kakak. Boleh untuk dijelaskan hari ini ada bawa apa saja selain donat?
6: Selain donat ada brownies coklat lumer.
0: Oke. Ya.
6: Untuk coklatnya ini ada browniesnya ada 3 varian ukuran dan harga. Ini ada 10.000, 20 sama 35.
0: Oke.
6: Ada sagu bakar juga tapi untuk sementara belum ready kakak.
0: Oh, ya. Begitu.
6: Masih dalam proses pembelian kelapa.
0: Untung di sini tidak ada UMKM yang jual kelapa ya. Kalau tidak kan tidak perlu kemana-mana ya. Terus sagu sudah ada di sebelah sana. Terus gula merah juga sudah ada.
6: Sudah ada.
0: Kayaknya kelapa sudah datang ini. Oke, lanjut. Untuk harganya nih varian juga ya pastinya ya.
6: Iya, untuk donat bisa per pici satunya 6.000, kalau satu box isi 6 35.
0: Oke, baik.
6: Sudah. Dan buat... ini juga varian topping kakak. Kalau mau beli itu bebas pilih topping.
0: Oh, bebas ya. Jadi tidak istilahnya dibatasi harus satu paket yang
6: satu
0: sudah
6: rasa.
0: Disiapkan ya. Iya. Oke, baik. Dari jam berapa mulai buat?
6: Ini dari jam 3 tadi. 3.
0: Kita dua masih mimpi ya. Jam 4 baru kita dua bangun. Dinas pagi. Oke, baik. Dan ini tanggapan sedikit dari Waning Gapsai. Kayaknya tadi Waning Gapsai agak sedikit terlambat ya.
6: Iya, karena tadi ada apa? Kerja orderan juga.
0: Oh, ada orderan.
6: Iya.
0: Orderan donat. Iya juga. Dong, harus orderan dulu yang didahulukan kan? Oke, baik. Silakan mungkin kakak bisa kasih tanggapan sedikit kak terkait dengan kita punya kegiatan hari ini RRI Fest yang berlangsung sampai di hari Jumat. Dan yang mana melibatkan juga pelaku-pelaku UMKM. Silakan.
6: Oke, kalau tanggapan dari saya kegiatannya sangat baik dan luar biasa karena juga kami diundang khususnya UMKM untuk berpartisipasi di sini, itu kami sangat berterima kasih kakak, sangat membantu kami juga sekalian mempromosikan produk-produk kami.
0: Oke. Dan yang pastinya mengharapkan bahwa kegiatan yang serupa juga diadakan lebih banyak lagi ya. Tidak hanya dari media RRI tapi juga dari instansi pemerintah lainnya ya.
6: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak.
6: Sama-sama.
0: Dari Waning Gapsai, Kakak Sara
3: terima
0: dan
3: kasih.
0: Kawan-kawan. Kakak Sara dan besti-bestinya. Oke, dan yang pastinya juga berharap bahwa hari ini jualannya laris manis dan juga penuh berkah.
3: Amin.
0: Oke, kita ke stand yang terakhir. Oh, dari Bulog ya, luar biasa. Sudah. Dari mana? Dari tadi atau barusan datang ya? Baru tiba. Oke. Wow, Kakak Wafa di sini banyak sekali loh stok berasnya.
3: Beras.
0: Kayaknya benar-benar kita hari ini stok bama semua aman ya.
3: Kayaknya stoknya satu box nih kak.
0: Satu box. Satu box itu aman itu. Aman kakak
3: aman. Sangat aman ini.
0: Kakak-kakak yang angkat aman? Oh aman.
3: Siapa kakak tahu
0: butuh. Kakak masih aman ya. Kalau haus, kalau lapar ada lapak. Maksudnya begitu. Oke, kakak apa silakan.
3: Dengan kak siapa?
7: Tia.
3: Kak Tia. Oke.
0: Okay. Kakak Tia. Tia apa Kia?
3: Tia.
0: Tia. Oke. Tia.
3: Lagu apa ini? Okay.
0: Kak Tia. Ini dari Bolok hari ini siapkan apa yang ikut sertakan dalam kegiatan RRI Fest dan juga lapaknya tersedia apa saja nih?
7: Ada beras SPHP, ada gula, ada beras premium sama minyak goreng.
0: Oke, baik. Dengan harga yang juga terjangkau ya?
7: Iya.
0: Baik. Ini kalau di hari ini kayaknya kan lumayan banyak nih. Iya. Beras SPHP-nya ada berapa sak yang disiapkan? Berapa?
7: Ada 200 sak.
0: 200-an ya? Wow, luar biasa. Mudah-mudahan juga laris manis 200-annya ya. Oke. Okay. Iya, dan yang pastinya hal yang serupa juga apakah hari ini saja ataukah besok juga ada yang berbeda nih untuk stok yang disiapkan dari Bulog?
7: Kenapa, Ibu?
0: Kan keterlibatan untuk hari ini dengan besok dengan komoditi yang sama ya. Baik. Oke, okay. Diharapkan dari Bulog sendiri kegiatan RD Fest dan juga produk yang disiapkan dari Bulog apa nih? Tanggapannya. Supaya pangannya yang diperoleh oleh masyarakat mungkin tersedia kah atau bagaimana, silakan.
8: Kita bisa pastikan komoditi ini tetap tersedia di masyarakat karena ini terjangkau harganya dan kita bisa menstabilkan harga di pasar ya, ya. Sesuai dengan programnya stabilisasi harga pasokan.
0: Baik, terima kasih untuk Kak Tiara
9: dengan Irba.
0: Pak Irba. Dengan Pak Irba ya. Oke, baik. Terima kasih untuk partisipasinya terlibat dalam kegiatan kita hari ini RRFS yang pasti akan berlangsung selama 3 hari sampai tanggal 4. Dan mudah-mudahan juga stok dari Bulog lebih banyak yang berkurang ya. Dan banyak yang berbelanja juga ya, biar stok di rumah juga aman ya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Irba dan juga Kak Tia, dan sampai ketemu di hari esok ya. Oke. Oke, Kakak Wafa. Baik, kita sudah keliling-keliling ya, khususnya untuk dari stand yang pertama sampai stand yang terakhir. Berharap bahwa ada penambahan stand ya untuk hari esok tanggal 3 dan juga tanggal 4. Dan yang pastinya juga kita berharap bahwa masyarakat yang mendengarkan siaran Pro 1 dan juga Pro 2 karena masih live ya, hari ini boleh untuk berkontribusi dengan kehadirannya, datang langsung berbelanja di beberapa lapak UMKM kita yang ada di halaman RRI Merauke ya. Kalau tadi pagi kita sudah diajak dengan kegiatan senam sehat dan juga cek kesehatan gratis, nanti tepat di pukul 14 waktu Indonesia Timur ada pentas seni, khususnya ada adik-adik kita dari SMA Negeri 3 Merauke yang akan tampil dan juga memberikan hiburan bagi semua pelaku UMKM yang ada terlibat kegiatan kita RRI Fest dan juga pendengar kita ya di Pro 1 dan juga Pro 2. Jangan lupa besok juga ada kegiatan donor darah mulai dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur ya. Oke, sedangkan untuk kegiatan pasar UMKM dan juga kegiatan pentas seninya berlangsung selama 3 hari dari tanggal 2 sampai tanggal 4. Oke, kalau tadi kita sudah jalan-jalan keliling melihat dan juga memperkenalkan masing-masing pelaku UMKM ya yang terlibat dalam kegiatan hari ini, saya sekarang sudah berada di depan aula Kanolsai RRI Merauke sebagai gambaran buat pendengar Pro 1 dan Pro 2 dan juga masyarakat Merauke. Dan di sebelah saya ada kepala LPP RRI Merauke, Bapak Iskandar. Oke, Bapak mungkin tanggapannya sedikit. Bapak sudah dengan keluarga besar RRI Merauke kita semua ya, sudah mempersiapkan semua keperluan untuk kegiatan selama 3 hari dari tanggal 2 sampai tanggal 4 dengan maksimal. Dan mungkin Bapak bisa sedikit memberikan tanggapan dan ajakan lagi kepada masyarakat agar lebih banyak untuk terlibat atau berkunjung ke sini, Pak. Silakan.
10: Baik, pendengar RRI di mana saja berada di Provinsi Papua Selatan, khususnya di Merauke, kami istilahnya dari RRI menyelenggarakan yang namanya

0: Yang pasti juga keterlibatan dari semua masyarakat Merauke dan juga dari pemerintah ya, baik provinsi maupun kabupaten, apalagi tadi pagi ya Pak ya, Bapak Bupati Merauke dan juga Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Merauke juga hadir langsung terlibat untuk kegiatan senam. Bagaimana nih tanggapan dan perasaan Bapak dengan hari ini kegiatan yang juga tentu cukup antusias diikuti oleh masyarakat?
1: Baik, kita sangat bersyukur sekali karena hari ini kita kedatangan orang nomor satu di Merauke, yaitu Bapak Bupati, Bapak Yosep Bledi Gepse, beserta Nyonya, beserta Ibu untuk hadir melakukan senam di halaman LPP RRI Merauke.
0: Oke, yang pastinya Bapak juga sangat senang ya?
1: Sangat merasa senang sekali.
0: Nah, ini mungkin semangat buat teman-teman nih ya, para panitia dan juga karyawan-karyawati RRI Merauke yang punya hajatan nih Pak, dan juga semangat biar lebih maksimal pelayanannya.
1: Jadi apa, terima kasih juga kepada seluruh panitia dan keluarga besar LPP RRI Merauke atas partisipasinya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan RRI Fest dan Binten Radio tahun 2026.
0: Oke, baik. Yang pastinya Bapak juga cukup lega ya, tidurnya jauh lebih nyenyak ya. Tapi setelah nanti kegiatan selesai dulu ya Pak ya. Oke, baik. Bapak sudah sempat belanja?
1: Alhamdulillah sudah sempat belanja di beberapa kita punya peserta RRPS. Tadi sudah sempat belanja di Tembakers, terus di ada mama-mama yang jual sayur. Tempat beli tomat sama cabai, terus beli yang namanya minuman khas ya, minuman khas yang ada di Merauke, yaitu apa sana yang di cendol sagu. Tapi kalau saya lihat dia sudah kayak apa ya, topinya itu sudah pakai susu, ada susunya sama gula merah, jadi terasa enak.
0: Baik, dan yang pastinya masih ada hari kedua dan ketiga ya. Dan mudah-mudahan nanti akan berbelanja lagi di beberapa stand lain ya Pak ya.
1: Iya, jadi apa, di tempat kita juga sekarang di halaman RRI ada juga untuk di batik ikat ya, Kalimaro. Nah, batik ikat Kalimaro, jadi teman-teman yang istilahnya atau mungkin Bapak dan Ibu, tamu-tamu yang kebetulan berkunjung di Merauke, bisa main ke halaman RRI untuk berbelanja.
0: Oke Pak, baik. Kebetulan mungkin mudah-mudahan mereka mendengarkan RRI langsung dan bisa dengar suara Bapak menyampaikan ya. Baik, terima kasih Bapak, yang pastinya juga sehat, dan kita juga sama-sama doakan kegiatan kita hari ini sukses ya Pak ya, dan juga untuk tanggal 4 nanti. Baik, dan selamat berkeliling lagi Pak, memantau juga kegiatan untuk hari ini. Baik, pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2, sekilas kita sudah mengikuti ya apa yang sudah digambarkan lewat obrolan tadi, kegiatan senam sehat, kemudian juga CKG, antusias dan tanggapan daripada para peserta dan juga pelaku UMKM ya yang terlibat. Dan juga pastinya kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan layanan kegiatan RRI Fest ya, yang sudah berpartisipasi aktif juga mendukung kegiatan yang akan berlangsung selama 3 hari. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, Dinas Perindakop Kabupaten Merauke, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merauke, LO Polda Papua Selatan, Densus 88 Anti Teror Polri, Polres Merauke, Palang Merah Indonesia, PMI, pimpinan PT Berkat Cipta Abadi Korindo, pimpinan SMJ DPD Iwapi Papua Selatan, pimpinan UD Bumi Minatani, pimpinan Toko Mega Tama, pimpinan PT Adera, Bapak Dr. Haji Ahmad Ali Mudin SHMKN, dan Bapak Haji Ramli serta semua yang sudah mendukung kegiatan kita hari ini. Oke, demikian untuk kita sejenak memantau dari halaman RRI Merauke. Dan sekali lagi kita mengajak semua masyarakat Merauke yang mendengarkan Pro 1 dan Pro 2 ataupun ya para pejalan ya, para pengendara yang tentunya berlalu lalang di wilayah Ahmad Yani yang mendengarkan sumber suara kami kegiatan ini, boleh mampir. Tentunya pintu kami terbuka lebar-lebar untuk kegiatan RRI Fest dan Bintang Radio RRI Merauke di halaman RRI, fokus kegiatannya. Jadi silahkan untuk mampir selama 3 hari sampai di tanggal 4 September ya 2026. Kegiatan kita berlangsung dari pukul 8 sampai sore. Dan Bintang Radionya jangan lupa nanti bisa mendengarkan di Pro 2 RRI Merauke FM 96,4 dan juga di YouTube RRI Merauke, YouTube official RRI Merauke, untuk saksikan audio visualnya di hari Jumat tanggal 4 September pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Baik, demikian untuk hari ini. Kita sudah survei jalan-jalan pantau ya. Dan nanti besok, sebentar ya, sebentar sore pukul 14 saya akan berjumpa lagi dengan pendengar Pro 1 dan teman Pro 2 serta masyarakat Merauke. Silakan untuk berbelanja dan sampai ketemu di sore nanti. Silakan teman-teman teknik mainkan musik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sin, kamu ngerasa nggak sih kalau cuaca akhir-akhir ini kerasa semakin panas?
1: Iya ya, Bim. Benar sekali. Sepertinya kita udah mulai masuk musim panas nih.
0: Wah, kalau gitu kita harus lebih siap lagi nih buat menjaga kesehatan.
1: Setuju sih. Mulai dari memperbanyak minum air putih, menggunakan pelindung seperti topi dan tabir surya, hingga menghindari aktivitas berlebihan di bawah terik matahari.
0: Nah, jangan lupa juga menjaga pola makan biar tubuh kita tuh tetap bugar.
1: Betul tuh, persiapan sederhana bisa mencegah resiko seperti dehidrasi atau kelelahan.
0: Dengan begitu, kita tetap bisa beraktivitas dengan nyaman.
1: Yuk, siapkan diri menghadapi musim panas dengan bijak.
0: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: janjinya jam 7 datang. Sekarang udah jam 8. Tapi Henny, Jenny, kok belum juga datang ya? Emang lelet banget sih mereka ini.
1: Wan, Wanda.
0: Hey Hen, buka aja gerbangnya. Langsung masuk sini.
1: Oke. Aduh, sorry banget ya Wan, bikin kamu nunggu. Tadi aku jemput Jenny dulu.
2: Iya Wanda, sorry banget loh. Tadi perutku sakit, gak bisa dikondisikan.
0: Iya, it's okay. Terus jenguk si Marta jadinya gimana nih?
1: Oh iya, rencanaku sih lusa aja jenguknya. Kan hari Minggu tuh, gimana?
0: Hari Minggu ya? Oke, boleh deh.
2: Bentar. Wan, gak ada minum kah ini? Aku sama Yadi ini statusnya termasuk tamu loh.
0: Oh iya. Tenang. Ini ada jus.
1: Wah, mantap nih Jen.
2: Jusnya kok tidak manis sih? Juga gak dingin Wan. Ini jus bikinnya kapan ya?
0: Salah sendiri, datangnya telat. Siapa suruh datang jam 8, janjinya jam 7.
1: Wah, emang kamu Wan. Jadi orang on time banget. Sampai bikin jus aja sesuai jam janjian kita.
0: Loh iya dong, harus gitu. Membangun kebiasaan baik biar kedepannya juga baik.
2: Siap, sang motivator tongkrongan.
0: Itu aja udah dibilang motivator. Padahal itu cuma kata-kata yang sempat aku baca tadi di medsos.
1: Udah, ayo kita kembali ke topik kita malam ini.
2: Aku baru kepikiran nih.
0: Kepikiran apa sih, Jen?
2: Gimana kalau kita iuran aja buat jenguk Marta? Setuju?
1: Apa nggak lebih baik dibawakan buah-buahan atau mungkin roti gitu?
2: Maksudku gini, kita iuran dulu. Nanti uang iurannya buat beli apa gitu buat buah tangan ke Marta.
0: Wah, boleh tuh, ide bagus. Ya udah, ini Jen iuranku.
2: Loh, bentar. Kok dikasih aku sih?
0: Lah, idenya kan dari kamu. Iurannya dikumpulin di kamu juga dong.
1: Oh iya bener juga Wan. Ya udah nih iuranku Jen. Sekalian ya antar kamu yang beli buah tangannya.
2: Waduh, padahal aku cuma kasih ide aja loh. Ya udah deh, kalau dipaksa iuran kalian aku bawa ya. Dan ini iuranku. Kalian saksinya ya.
0: Iya Jen.
2: Ya udah, lusa kita langsung ketemu di rumah sakit aja. Sekalian aku bawakan buah tangannya dari rumah, dari uang iuran kita.

0: Udah pagi aja. Sekarang hari Sabtu lagi. Seperti biasanya, cuci baju, beberes kontrakan. Lama-kelamaan capek juga sendiri. Kayaknya aku perlu penamping hidup. Ada gak ya Arjuna yang tiba-tiba datang? SMS siapa nih? Loh, ibu. Tumben SMS. Astaga. Adik masuk rumah sakit. Dan ibu butuh biaya. Waduh, gimana ini ya? Mana aku lagi gak pegang uang karena habis ke PHK minggu lalu. Aduh. Jen, Jenny.
1: Iya, iya. Sebentar. Siapa ya?
2: Mang Lima Negara, Jen.
0: Walah, kamu Tohet. Ada apa pagi-pagi kesini?
2: Ini loh, aku mau minta tolong. Kenapa? Ini loh, HP-nya adikku habis jatuh. Terus, nih, jadi kayak gini nih layarnya. Hidup separuh. Mana dia udah marah-marah pula.
0: Walah, kalau itu harus ganti LCD. Udah beres itu, ganti aja.
2: Nah itu, aku mau minta tolong ke kamu buat ngurusin ini. Soalnya mendadak nih aku harus masuk kerja pagi ini. Jadinya gak bisa nganter HP ini ke toko servis.
0: Walah gitu toh. Sebenarnya aku bisa nolongin kamu. Tapi sekarang aku harus ke kampung. Ibuku barusan ngabarin kalau adikku masuk rumah sakit.
2: Astaga, seriusan?
0: Iya.
2: Ya ampun, maaf ya. Ya udah, tunggu apa lagi? Berangkat sana.
0: Oke. Iya, Hen. Tapi aku bingung. Ibuku butuh uang buat biaya rumah sakit. Tapi kamu tahu sendiri kan, minggu lalu aku habis di PHK.
2: Udah, gini aja. Nih, aku pinjemin uang buat biaya adikmu yang sakit.
0: Serius?
2: Sekarang cepat temui mereka.
0: Enggak, Hen. Enggak. Aku enggak mau merepotkan orang lain. Enggak usah.
2: Merepotkan apanya sih, Jen? Ini aku niatnya bantuin kamu. Udah, ambil aja nih.
0: Niatmu buat bantuin, aku ucapkan makasih banyak. Tapi aku gak mau ambil uang itu. Aku masih bisa nyari uang kok, Hen. Ya?
2: Gitu, ya udah kalau gitu. Tapi aku doain semoga adikmu lekas sembuh ya. Dan urusanmu juga dipermudah.
0: Amin. Makasih ya, Hen ya.
3: Hen, nih si Jenny kok lama banget sih?
2: Gak tahu juga ya Wanda. Tadi aku lewat kontraknya juga sepi.
3: Apa perutnya sakit lagi ya? Dan gak bisa dikondisikan lagi ya?
2: Iya, bisa jadi sih.
3: Kamu gak bawa apa-apa kan, Hen?
2: Enggak Wanda, kan janjinya kemarin Jenny yang beli. Sekalian dia yang bawa kesini kan?
3: Oh iya ya, tapi nih Jenny lama banget sih.
2: Aku udah coba telepon Jenny, tapi gak bisa. Coba deh kamu yang telepon.
4: Nomor yang Anda tuju tidak menjawab.
3: Nggak bisa, Hen. HP-nya nggak aktif.
2: Apa dia masih di kampung ya?
3: Loh, dia beli kampung? Ben nggak ngajak-ngajak kita. Ada apa?
2: Kemarin kan aku sempet tuh ke kontrakannya. Dia dapat SMS dari ibunya di kampung. Katanya adiknya masuk rumah sakit. Dan butuh uang buat biaya rumah sakit.
3: Astaga, terus-terus?
2: Nah, pas dia tahu kabar dari ibunya, dia langsung berangkat naik bus.
3: Bukannya dia minggu lalu kena PHK ya? Dan katanya tabungannya juga habis. Terus dia mau bayar rumah sakit pakai apa?
2: Lah gak tahu lagi ya Wan.
3: Kamu kan anak orang kaya sih Hen. Pinjemin dia uang dong.
2: Yang kaya itu bapakku, bukan aku Wanda. Tapi kemarin mau aku pinjemin uang. Cuma Jenny gak mau. Katanya dia masih bisa cari uang sendiri.
3: Waduh Hen.
2: Kenapa Wan?
3: Jangan-jangan dia pakai uang iuran kita buat biaya rumah sakit adiknya.
2: Wah pikiranmu terlalu buruk Wanda.
3: Bukannya nuduh sih, tapi kalau kepepet, mungkin aja semua cara bisa dilakuin, ya kan?
2: Iya sih, Wan. Tapi itu hanya di sinetron, gak mungkin lah Jenny kayak gitu.

0: sudah dipastikan si Jenny nggak bakal datang nih. Hujan deras gini kok.
1: Sabar sedikit, kenapa sih Wanda?
0: Hen, ini udah 30 menit lebih kita nunggu. Jenny belum juga datang. Gimana dong?
1: Gimana kalau kita langsung aja jenguk Martha sekarang ya?
0: Tanpa bawa apa-apa nih. Serius?
1: Iya, serius. Daripada kita balik pulang tanpa tahu kondisinya si Martha.
0: Iya sih, tapi gak enak kalau gak bawa apa-apa. Emang ini gara-gara si Jenny udah gak datang. Uang iuran dibawa. Dipakai juga buat keperluan pribadi tanpa izin.
1: Hey Wan, Hen. Hey Jen. Tuh, Wanda, Jenny dateng kan?
0: Jen, kemana aja sih? Kita udah nungguin lama banget.
1: Sorry Wan. Baru aja dari terminal, langsung kesini.
0: Bawa buat tangan kan, buat si Martha?
1: Tenang Wan. Bawa kok. Ini tadi aku sempat beli buah-buahan, roti, madu, banyak sekali nih aku bawa. Nih satu kantong plastik. Nih, plastik penuhnya.
0: Jen, kamu udah telepon kok gak aktif sih?
1: Sorry. Sorry juga ya, Hen. Wan, HP-ku aku jual buat biaya rumah sakit adik. Ya, gimana lagi? Cuma itu yang bisa ngehasilin uang.
0: Astaga, Jenny. Sampai segitunya kamu. Kan ada uang iuran kita. Itu bisa dipakai dulu, kan?
1: Wah, gak berani aku, Hen. Masa aku pakai uang iuran tanpa seizin kali? Lagian uang ini kan amanah. Dan jadi tanggung jawabku.
0: Keren kamu, Jenny.
1: Udah, yuk. Ayo, sekarang kita sama-sama jenguk Martha. Oke?
0: Wanda, dengarkan kata Jenny.
2: Iya, aku dengar.
0: Dan kali itu jangan berburuk sangka dulu, Wanda.
3: Membiasakan diri untuk tidak berburuk sangka terhadap seseorang tanpa mencari tahu kebenarannya. Demikian tadi mini drama berjudul Berburuk Sangka, dimainkan oleh Teater Angkasa dengan para pemain. Jenny diperankan oleh Anza Anissa. Wanda diperankan Sari Julia. Dan Aprilia Putri sebagai Henry. Naskah ditulis Sandito. Teknik dan montase Sudarmawan. Pengarah acara Reni Maung. Sampai jumpa di kisah yang lainnya.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Hiburan lagu-lagu bintang radio.
3: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
3: Sehat, Bu.
4: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
4: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham. Hiburan lagu

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah.

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: salaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya, Nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
0: Ya, ya.
1: Nih, juga helmnya. Jangan lupa dipakai. Nanti kalau udah sampai sekolah, jangan lupa kabari ibu ya. Biar ibu gak khawatir.
0: Iya, Bu. Cerewet banget.
1: Dah.
0: Aduh, ibu lagi. Kenapa sih telepon terus?
2: Hai, Ira.
0: Hai juga, Nadia. Halo, Bu. Apa? Iya. Nggak kedengeran nih. Jaringannya kurang bagus. Udah, matiin aja ya teleponnya, Bu. Ira lagi sibuk nih.
2: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
0: Nggak ada. Biasalah. Nggak penting. Yuk, kita ke kelas.
2: Ayo.
0: Sekolah, kita jalan-jalan yuk.
2: Ayo, gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
0: Boleh juga tuh. Apalagi sih ini apa?
2: Siapa sih? Angkat aja dulu, kali aja penting.
0: Enggak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: rasanya gede banget, pasti enak nih.
1: Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
0: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Om, ayo kita makan. Wih, rasanya pas.

0: enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia. Tenang aja, aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu emang hebat, Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih. Emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga, Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada, Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah. Siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya, Ira. Belum lagi kalau malam sebelum tidur. Aku harus gosok baju sekolah dulu. Biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja kadang dikasih, kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja aku harus cari tumpangan. Kalau enggak ya, enggak bisa sekolah.
0: Hah?
1: Makanya, kamu tuh harus bersyukur, Ira. Masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan enggak terjawab.
2: Halo, Ira, kamu kemana aja sih? Ditelepon dari tadi tak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Rah?
0: Ibu, aku masuk rumah sakit tadi. Aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?
0: Udah, kamu cari tumpangan aja ya.

0: maafin ibu. Kira janji gak akan gitu lagi, ibu bangun. Kira gak mau kehilangan ibu.
1: Kamu nih Ira, kalau di teleponnya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja gak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ini Ira. Maafin Ira, Bu.
2: Iya, Ira. Gak apa-apa. Ibu gak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi, ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak.
0: Iya, Bu. Ira janji. Ira akan jadi anak yang baik. Ira

Ring telepon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Siang teman peladua, jumpa lagi ya dengan saya sendiri Donata Mahose ya, tentunya di siang hari ini edisi hari Rabu ya, tanggal 2 September 2026, tentunya yang bakal temenin kalian semua teman peradua di program Santai Siang ya. Dan selepas dari pukul 12 ada beberapa hiburan lagu-lagu ya, dan juga di pukul 13 atau di pukul 1 siang ini, selama 1 jam ke depan juga akan ada beberapa informasi seputaran kuliner ya, dan juga UMKM bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, nantinya menemani kamu di santai siangnya kamu atau mampra 2. Oke, sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk selalu diriku menyapa kalian, terutama buat kamu yang lagi bersantai ya, bersama keluarga di rumah. Selamat bersantai saja buat kamu ya, dan juga buat kamu yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di siang hari ini ya, jangan lupa ya untuk makan siangnya. Dan tentunya buat yang lagi atau sudah pada makan nih ya, pastinya sudah pada istirahat ya, sambil menunggu balik kantor lagi pastinya ya. Iya, ini buat yang di kantor-kantor ya, ataupun yang di tempat kerja ya, sebelum kembali dengan rutinitas kamu ya, jangan lupa ya untuk mengisi perut ya. Iya, ataupun kamu beristirahat untuk makan siangnya, dan nantinya kamu akan lanjut kembali ya untuk aktivitas kamu teman berdua. Oke, kita langsung saja ya teman peradua ke informasi yang pertama, di mana ada informasi ini masih dari seputaran UMKM ya dan juga kuliner teman peradua, di mana ada bed before lewat belum tentu makanan basi ya, dan ini penjelasannya teman peradua. Ini buat makanan-makanan kemasan ya, mungkin ada yang sudah lewat tanggal kadaluarsanya ya. Ini belum tentu ya makanan itu juga basi, dan ini ada beberapa penjelasannya teman peradua. Sering buang makanan gara-gara bed before lewat pastinya ya. Ini buat kamu yang sering ya atau mengalaminya ya, ketika makanan tersebut dalam kemasan sudah lewat waktunya, pastinya kamu buang ya teman peradua. Ternyata bed before dan expiry ya, date itu berbeda artinya teman peradua. Best before menandai batas waktu kualitas terbaik produk soal rasa ya, kemudian aroma dan tekstur ya, bukan batas keamanan ya untuk dimakan. Artinya makanan yang sudah melewati tanggal best before ya belum tentu otomatis basi atau berbahaya ya teman peradua. Yang perlu dilakukan sebelum mengkonsumsinya, cek kondisi fisik produk ya, kemudian perhatikan perubahan warna, tekstur, aroma, ada tidaknya jamur, serta kondisi kemasan ya. Kalau semuanya masih terlihat dan berbau normal ya, biasanya masih aman ya. Kalau ada tanda kerusakan baru boleh dibuang teman peradua. Bed before artinya baik ya, digunakan sebelum tanggal ini ya. Label ini menandai periode ketika produk masih dalam kondisi kualitas terbaik ya, dari segi rasa, kemudian aroma dan tekstur ya.
bukan soal keamanan makanan ya, bukan pula batas kadar luarsa teman peraduan. Kondisi makanan setelah batch before tergantung jenis produk ya, kondisi kemasan, kemudian cara penyimpanan, kualitasnya mungkin menurun sedikit tapi belum tentu berbahaya ya. Kemasan yang sudah dibuka perlu ekstra hati-hati ya, karena lebih rentan juga ya. Kemudian periksa perubahan warna ya, tekstur, kemudian aroma dan tidaknya ada tidaknya jamur ya, serta kondisi kemasan ya, apakah mengembung ya, bocor atau rusak ya. Kalau ada tanda kerusakan atau bau tidak sedap ya, jangan dikonsumsi ya, karena masih sering langsung ataupun kamu langsung dibuang ya, kalau memang itu sudah rusak ya dalam bentuk kemasan ya. Oke, teman peraduan, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, di mana ada makanan ya yang dalam bentuk kemasan ya, apakah ini sudah ketika kita membeli ya, kita harus menyimpannya dengan baik ya, sehingga ketika lewat tanggal ya masih bisa dikonsumsi ya, tapi harus dalam penyimpanannya yang bagus juga ya teman peraduan. Kalau memang itu kamu lihat ya ataupun memeriksa ya, ini wajib untuk kalau memang kemasannya rusak kamu boleh buang ya teman peraduan. Oke, teman Prada, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di santai siangnya kamu. Jangan kemana-mana, tetap stay di santai siang.

0: banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke, teman Prero, kita masih di santai siang ya dengan info-info seputaran kuliner ya. Dan juga UMKM teman Prado. Dan kita di informasi yang berikutnya nih teman Prado.

Di mana ada diakui UNESCO, ada negara ini ubah gastronomi jadi mesin ekonomi, teman perdua. Di Tiongkok punya 62.509 perusahaan catering ya, dengan 248.500 pekerja dan 60.000 restoran ya, makanan Sichuan ya. Tidak hanya dijual di meja makan, ada festival ya, museum makanan ya, riset kuliner dan jaringan kota gastronomi internasional, teman peradua. Kemudian yang berikutnya ada Jeonju dari Korea Selatan ya. Tradisi bibimbap ya, jadi ekonomi kreatif. Jeonju menyelenggarakan bibimbap festival dan international expo for frozen food ya, serta menganggarkan ya sekitar 6,75 US dollar ya untuk pengembangan gastronomi selama 4 tahun, teman peradua. Kemudian di Jepang ya, ada Tsuruoka ya menghubungkan gastronomi dengan pertanian, kehutanan dan perikanan, dan peristiwa semua dalam satu rantai nilai ya. Ada program Tsurukan ya, kemudian yang melatih pemandu wisata untuk bercerita tentang makanan lokal juga ya, teman peradua. Kemudian di Italia, sekitar 30,5% tenaga kerja permanen bekerja di industri agri pangan ya. Ada pemeran Cibus dan Cibus Tei yang mempertemukan produsen teknologi pangan, peneliti dan pelaku perdagangan internasional dalam satu ekosistem, teman peradua. Kemudian di Peru ya, gas

Arequipa menciptakan lebih dari 80 ribu lapangan pekerjaan dan berkontribusi ya 11,5% terhadap GDP regional ya. Lebih dari 150 festival kuliner digelar di setiap tahun ya. Yang berikutnya dari Turki ya. Sekitar 60% penduduk aktif bekerja di sektor gastronomi ya. Kota ini memanfaatkan warisan jalur sutra ya untuk membangun identitas kuliner lintas budaya. Kemudian dipadukan dengan festival dan branding perdagangan internasional teman berdua. Kemudian di Norwegia ya, lebih dari 6.500 orang ya bekerja di industri aquaculture dan perikanan ya. Bergen menjadikan sustainable sebagai nilai jual seafood ya, berkelanjutan ya, bukan hambatan bisnis teman-teman berdua.

Oke, teman-teman, itulah tadi ya, diakui UNESCO ya, ada beberapa negara ini ya, ubah gastronomi ya, jadi mesin ekonomi ya. Oke, teman-teman, itulah tadi ya, informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di santai siangnya kamu ya. Oke, jangan kemana-mana, kita masih di santai siang ya dengan info-info kuliner dan juga UMKM Taman Berdua.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

I just wish that I could wake up.

Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman.

kamu? Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang. Gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget ya kamu. Rambut aku ini lama gak blownya, tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Eh Bu, tahu nggak? Si Rina semalam pulang diantar pakai mobil loh. Mobilnya bagus, keluaran terbaru lagi.
1: Bu Tuti lihat nggak siapa yang ngantar?
0: Nggak Bu, nggak kelihatan mukanya. Tapi posturnya laki-laki sih.
1: Calonnya kali.
0: Ya ampun, baru cerai 4 bulan yang lalu udah ada penggantinya aja loh.
1: Katanya kan kalau cepat dapat pengganti berarti emang sudah dari lama ketemu yang baru.
0: Masa sih Bu? Mereka cerai karena apa sih? Kok gak ada gosip apapun tiba-tiba cerai gitu?
1: Gak tahu juga sih saya Bu. Kelihatannya sih baik-baik aja mereka. Tiba-tiba udah ngurus surat cerai aja. Terus rumah sini ditempati Rina deh.
0: Bukannya waktu awal pindah ke sini yang ngurus beli rumah itu Andi ya? Punya Andi dong rumah itu.
1: Ya iya, harusnya sih punya si Andi. Berarti Andi ngasih rumah ke mantan istri dong. Gitu.
0: Baik juga ya Andi. Rina berarti yang bermasalah.
2: Bu Tuti, Bu Mega. Lagi ngobrolin apa sih? Serius banget.
1: Bu Meli, biasa Bu, lagi bahas si janda.
0: Semalam diantar laki-laki loh Bu. Udah punya pengganti tuh.
2: Masa sih Bu? Temennya kali. Saya beberapa kali ketemu di luar, dia selalu sendiri kok.
0: Ya kan, sembunyi-sembunyi gitu. Pas aja semalam ketahuan saya.
2: Belum tentu benar itu Bu. Fitnah nanti jadinya. Besok juga sudah mulai puasa loh, gak baik gosip.
1: Iya ya, besok sudah puasa ya.
2: Nah, puasa gak boleh gosip Bu, berkurang nanti pahalanya. Kan sayang puasanya.
0: Duh Bu Mega, kita berhenti dulu ya gosipnya mulai besok. Saya mah gak mau sia-sia puasanya.
1: Iya deh Bu, kita gak gosip selama puasa deh.
2: Nah gitu Bu, kalau bisa sih lanjut sampai seterusnya.
0: Gak bisa dong Bu, gosip itu informasi juga.
1: Bu Tuti, tadi sahur apa?
0: Saya kalau sahur pertama semangat 45, semuanya ada. Anak-anak juga bantuin, jadi lengkap deh.
1: Kalau sahur pertama sepertinya emang gitu ya Bu ya. Saya juga lengkap tuh, ada sayur, ayam, telur, masih ada buah juga tuh.
0: Bener Bu, sama berarti kita ya.
2: Bu Tuti sama Bu Mega kenapa lirik-lirikan gitu?
1: Bu Meli, kaget saya tiba-tiba muncul dari belakang.
2: Saya sudah panggil loh, tapi Bu Tuti sama Bu Mega asik lirik-lirikan sambil saling keplak gitu. Kenapa sih Bu? Di arah sana ada apa?
0: Itu loh Bu, si Rina sama laki-laki yang saya

0: ya di rumah orang tua saya.
1: Oh alah, yang lama dijual.
0: Ah, itu mah punya mantan suami saya, jadi dibawa dia.
1: Oh gitu toh, Bu Mega sama Bu Tuti kok diam aja?
2: Nggak apa-apa sih.
0: Oh iya Bu, saya sekalian mau ngundang Bu datang ke rumah saya hari Minggu, syukuran kecil-kecilan awal puasa.
1: Wah, oke Rin, kami pasti datang. Ya kan Bu?
0: Ya sudah, saya izin masuk duluan ya Bu, mau beres-beres.
1: Nah, jadi Bu Mega sama Bu Tuti cuma salah sangka aja kan?
2: Bu Tuti sih duluan Mbak Srina.
3: Ya, saya cuma memberikan informasi loh Bu. Bu Mega yang ngira kalau calonnya.
1: Sudah, nggak perlu dilanjut. Nanti gosip

Demikian mini drama Ditahan Ya, produksi RRI Ternate. Bu Tuti diperankan oleh Zilan, Rima sebagai Bu Mega, Safira sebagai Bu Meli, dan Rina diperankan oleh Sri Anugrah. Dan penulis naskah Olivia Febrianti. Terima kasih, sampai baku dapa lagi.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

alam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cerici jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

udara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Kesel. Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
1: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
1: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: 全国各地の視聴者の皆さん、こんばんは。私、菊谷菊美がお送りするゴシップ番組、くだらないニュース。今夜も本当にくだらない活動ばかりのナイフについて、くだらないニュースをお伝えいたします。それではどうぞ。

0: izin nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

أشهد أن لا أشهد أن

حي على الفلاح.

sempur. Dan mensembah yang didirikan. Dan junjungan kami.

0: Bram.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Ini kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rap, tegak rap.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sophia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu.

0: penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

tokoh terkenal bekali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran. Namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: uang 10 juta itu tidak ada nilainya dibandingkan harga diri aku, Kak. Dia sudah menginjak-injak harga diriku. Aku biarkan diriku bersabar dalam diskriminasi selama hidup dengannya. Bertahun-tahun diabaikan dalam kesepian dan kesedihan. Sekarang, waktunya aku perlihatkan bahwa aku tidak benar-benar bodoh seperti yang dia kira.
1: Saya diam selama ini karena terlalu sering mengalah. Berharap ada kebaikan di antara kami, yang pada akhirnya justru semakin memperbesar egonya. Meskipun status kami belum resmi bercerai, dia bahkan sudah tidak mau lagi menafkahi anak-anaknya. Saya akan buktikan bahwa saya diam tidak sebodoh yang dia kira.
2: Bapak dan Ibu, ini adalah ruang mediasi. Baik, karena Bapak dan Ibu telah setuju untuk bercerai, selanjutnya kami akan mengadakan mediasi di antara Bapak dan Ibu untuk membicarakan terkait dengan tuntutan atau gugatan Ibu Zahra terhadap Bapak Afwan. Dalam gugatan yang disampaikan Ibu Zahra, gugatan pertama terkait dengan gugatan cerai terhadap tergugat, di mana telah disetujui oleh Bapak Afwan sendiri. Dan selanjutnya, di ruang mediasi ini kita akan membicarakan gugatan-gugatan lainnya, salah satunya adalah gugatan hak asuh anak. Dalam gugatan ini, penggugat meminta agar hak asuh anak dijatuhkan kepadanya hingga anak berusia 20 tahun. Apakah Bapak Afwan setuju?
3: Sebenarnya kalau saya, Pak, tidak masalah, Ji. Kalau hak asuh anak-anak ada di ibunya. Yang penting, saya masih bisa bertemu dengan anak-anak dan ibunya pun masih mengizinkan saya untuk menemui anak-anak.
2: Baik, Ibu Zahra, bagaimana tanggapannya?
1: Izin Yang Mulia, seperti Yang Mulia ketahui, bahwa saya pertama kali menggugat di pengadilan negeri agama ini, saya tidak mencantumkan gugatan hak asuh anak. Itu karena sebelumnya beliau tergugat sudah menyetujui bahwa kami akan bercerai dengan baik-baik tanpa perlu meributkan terkait hak asuh anak. Tapi belakangan, ketika gugatan pertama saya telah masuk di pengadilan agama, beliau seakan mencari ribut dengan saya, Yang Mulia, lalu menantang saya untuk saling memperebutkan hak asuh anak di pengadilan. Dengan terpaksa, saya mencabut gugatan pertama itu, lalu mengajukan gugatan ulang dengan mencantumkan hak asuh anak sesuai dengan permintaan beliau sendiri. Sejatinya, tidak menjadi masalah bahwa ketika hak asuh dijatuhkan ke tangan saya dan beliau ingin bertemu dengan anak-anaknya, saya menerima dengan hati yang terbuka untuk mempertemukan anak-anak dengan ayahnya. Yang terpenting, beliau masih ingat anak-anak untuk dipulangkan ke rumah saya kembali.
2: Baik, begitu ya Bapak Afwan. Jadi, Ibu Zahra ini tidak keberatan meskipun hak asuh anak-anak dijatuhkan kepadanya. Dan Bapak Afwan ingin bertemu dengan anak-anak, Bapak Afwan tetap diperbolehkan. Memang, mengasuh anak itu adalah kewajiban bersama antara Bapak dengan Ibu. Untuk itu, kami harapkan Bapak dan Ibu tetap merawat anak-anak dengan baik sampai mereka dewasa. Meskipun Bapak dan Ibu kedepannya sudah tidak bersama lagi, tidak ada yang namanya mantan Bapak dan tak ada yang namanya mantan Ibu. Semuanya tetap sama, meskipun Bapak dan Ibu kedepannya sudah punya pasangan masing-masing. Baik, berikutnya gugatan nafkah. Ibu Zahra mencantumkan dalam gugatan nafkah ini untuk dipenuhi setiap bulannya oleh Bapak Afwan adalah senilai 1 juta rupiah. Menurut Bapak Afwan, bagaimana? Apakah Bapak sanggup?
3: Kalau masalah itu, Pak, saya cuma bisa kasih 500 ribu tiap bulannya. Sekarang, saya punya sangkutan yang harus dibayar tiap bulannya. Lain lagi biaya kontrakan, lain lagi biaya makan. Jadi, saya cuma bisa sanggupi segitu. Ya bisalah, saya lebihkan kalau ada lebihan gaji, Pak. Mungkin bisa saya tambahkan jadi 700 atau 800 begitu.
2: Bagaimana, Ibu Zahra?
1: Izin Yang Mulia, kalau berbicara tentang sangkutan, saya tahu apa maksud beliau. Saya juga punya sangkutan di bank, Yang Mulia. Dan saya harus bayarkan hampir 4 juta setiap bulannya. Dan sisa uang yang bisa saya gunakan untuk biaya bulanan saya dan anak-anak saya adalah kurang lebih 2 juta rupiah. Dan saya yakin, sangkutan beliau ini pasti jauh di bawah sangkutan saya sendiri. Karena saya tahu beliau, Yang Mulia. Sebelumnya, ketika kami bersama, saya yang harus mengorbankan gaji untuk pemotongan kredit di bank. Lalu, Yang Mulia, jika beliau akan menafkahi anak-anaknya dengan nilai 500 ribu rupiah setiap bulannya, sedangkan saya akan mengasuh anak-anak hingga umur 20 tahun. Yang Mulia, 4-5 tahun ke depan, uang dengan nominal 500 rupiah itu, saya yakin hampir tidak ada nilainya lagi. Sedangkan beliau sendiri punya tanggung jawab sebagai seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya. apakah itu adil bagi anak-anaknya, Yang Mulia? Kemudian, Yang Mulia, jika beliau mengatakan bahwa beliau akan melebihkan nafkah Rp500.000 jika beliau mendapatkan kelebihan gaji yang mungkin ditambahkan menjadi 700 atau 800 ribu, saya harus jujur bahwa saya tidak bisa memegang kata-kata tersebut, Yang Mulia. Selama kami bersama saja, hampir setiap saat kami tidak pernah mendapatkan titik temu jika berkomunikasi. Apatah lagi jika nanti saya yang harus mengingatkan janji beliau tentang kelebihan nafkah itu. Yang ada pasti hanyalah kesalahpahaman, Yang Mulia.
2: Oh ya, itu benar sekali, Ibu Zahra. Nilai rupiah akan dipengaruhi oleh inflasi setiap tahunnya, yang membuat nilainya semakin berkurang. Lagi pula Bapak Afan, hidup di kota ini biaya kebutuhan cukup mahal. Anak Bapak yang umur 3 tahun sudah pasti masih membutuhkan susu, Pampers, dan keperluan lainnya. Lain lagi untuk kakaknya yang berumur 6 tahun yang sudah mulai masuk sekolah, harus membeli perlengkapan dan membayar biaya sekolah juga. Jadi Bapak Afan, nafkah yang harusnya Bapak akan berikan itu minimal Rp1.500.000 setiap bulannya. Dan itu sudah sangat rendah sekali untuk hitungan sebuah nafkah. Tapi karena Ibu Zahra berbaik hati, alangkah beruntungnya Bapak Afan hanya dituntut dengan nafkah Rp1.000.000 setiap bulannya. Harusnya Bapak Afan setuju dengan tuntutan itu. Bagaimana Bapak Afan?
3: Ya, begitu misalnya Pak.
2: Bapak Afan, untuk kedepannya, selain dari nafkah Rp1.000.000 setiap bulannya, Bapak Afan juga harus memenuhi biaya lainnya, seperti biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak. Ini sangat riskan, Pak, untuk masa depan anak-anak Bapak. Ini adalah sidang terakhir gugatan cerai antara Ibu Zahra dengan Bapak Afan. Dan sidang memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai antara Ibu Zahra dan Bapak Afan. Hak asuh dijatuhkan sepenuhnya kepada Ibu Zahra hingga anak berusia 20 tahun. Berikut kewajiban nafkah yang harus dibayarkan Bapak Afan setiap bulannya adalah Rp1.000.000. Ini di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan, serta akan dibebankan 10% penambahan di setiap tahunnya.
1: Kamu hebat, Zahra. Dengan bermurah hati, kau menurunkan egomu dengan menuntut nafkah yang tidak terlalu banyak itu. Kau telah membuktikan di depan para hakim bahwa kau adalah wanita yang cerdas yang tidak ia ketahui selama ini.

0: Ini lagu bintang radio.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Halo, Tomo Pro 2. Selamat malam dan selamat hari Rabu di Tomo Pro 2 di tanggal 2 September 2026 nih Tomo Pro 2 di malam hari ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam bareng sama Haidar. Bang bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti nih Tomo Pro 2. Dan Tomo Pro 2 dan baru aja ya kita memulai tanggal 2 ini tuh dengan RRI Fest Tomo Pro 2. Tadi udah ada yang datang belum nih? Dan buat Tomo Pro 2 ya yang belum tahu nih, di mana LPP RRI Merauke itu kan menyelenggarakan RRI Fest nih Tomo Pro 2 di tahun 2026 ini. Dan kita tuh melakukannya di halaman kantor LPP RRI Merauke. Dan ini bakal dilakuin selama 3 hari Tomo Pro 2. Dari hari Rabu di tanggal 2 sampai hari Jumat sampai tanggal 4 September nanti nih Tomo Pro 2. Jadi di kegiatan ini tuh menghadirkan pameran UMKM. Jadi di sana juga ada hiburan tarian daerah dan juga lomba bintang radio Tomo Pro 2. Dan untuk besok nih ada donor darah, ada cek kesehatan gratis juga di Tomo Pro 2. Jadi buat kamu ya Tomo Pro 2, kita datang-datang ke RRI Fest buat Tomo Pro 2 yang mungkin bisa datang gitu kan di pagi hari sampai sore hari nanti Tomo Pro 2. Ya kalau misalkan mau ikut, dan ini udah terbuka untuk umum ya Tomo Pro 2. Dan buat lomba bintang radio nih Tomo Pro 2. Ini tuh untuk audisi di hari pertamanya itu bakal dilaksanakan di hari Jumat di tanggal 4 September nih Tomo Pro 2 di tahun 2026 jam 9 waktu Indonesia Timur, jam 9 pagi ya. Jadi Tomo Pro 2 kita tuh ngajak gitu untuk teman-teman di Merauke yang bisa menyaksikan langsung lomba dari bintang radio itu bisa ditonton, bisa didengar di siaran Pro 2 RRI Merauke di 96,4 MHz. Atau juga ya Tomo Pro 2 bisa ditonton untuk video streamingnya lewat YouTube RRI Merauke Official. Dan Tomo Pro 2, selain kita memberikan hiburan juga ya Tomo Pro 2 di awal bulan September ini nih, Haidar mau ngasih tahu juga di malam hari ini Tomo Pro 2, Haidar bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu terbaik dan juga info-info menarik nih. Tapi selama 1 jam ke depan Tomo Pro 2, kita bareng-bareng bakal ngedengerin dulu nih dari stand up komedi Indo Merauke Tomo Pro 2. Kita bakal dengerin dulu di Komedi on the Radio selama 1 jam ke depan sampai jam 9. Nanti kita lanjut di Musik Live Chat di jam 9 sampai jam 10. Haidar bakal balik lagi buat kamu, buat ngasih-ngasih kamu info nih yang menarik-menarik pastinya di jam 10 sampai jam 11 Tomo Pro 2. Jadi buat Tomo Pro 2 nih ya, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: Yuk jaga malam bareng Pro 2
1: Comedy on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
2: Memakai topi bisa menyebabkan botak. Kenapa? Karena ketika pakai topi, rambut kita tertutup, tidak ada sirkulasi udara, membuat panas, terjadi kelembaban di sana, akhirnya rambut rontok. Lama-lama botak. Yang saya heran adalah rambut di bagian lain yang notabene lebih tertutup dan kelembaban lebih dahsyat di sana. Tapi belum pernah saya dengar keluhan. Orang datang ke dokter, "Dok, aduh. Ini dok, kok bulu ngomong aja bulu-bulu apa? Ini dok, kok bulu ketek saya rontok?" Enggak ada itu. Ya memang ada bagian lain juga sih. Bulu ketek sebelah ya. Saya Restori dari Stand Up Indo Merauke. Terima kasih.
1: Comedy on the Radio.

0: Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.
1: Jaga Malam.
2: Saya anak yatim dan jujur, jadi anak yatim itu ternyata ya sering sedih lah, pasti sering sedih. Dulu kalau ada bapak saya tuh, saya selalu minta, apa-apa selalu dikasih. Pak, nasi goreng dong, sana pergi beli. Pak, mie goreng dong, sana pergi beli. Pak, HP baru dong, sana kok jauh-jauh dari sini. Anak kurang ngajarin, pulang sana. Saya Ari, stand up Indo Merauke, terima kasih.
3: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.

0: di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
2: Comedy on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
3: Memakai topi bisa menyebabkan botak. Kenapa? Karena ketika pakai topi, rambut kita tertutup, tidak ada sirkulasi udara, membuat panas, terjadi kelembaban di sana, akhirnya rambut rontok. Lama-lama botak. Yang saya heran adalah rambut di bagian lain yang notabene lebih tertutup dan kelembaban lebih dahsyat di sana. Tapi belum pernah saya dengar keluhan. Orang datang ke dokter. Dok, aduh. Ini dok, kok bulu... ngomong aja bulu-bulu apa. Ini dok, kok bulu ketek saya rontok? Nggak ada itu ya. Ya memang ada bagian lain juga sih. Bulu ketek sebelah ya. Saya Restori dari Stand Up Indo Merauke. Terima kasih.
2: Comedy on the Radio.

0: Ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Saya tuh pengen kayak orang-orang ya di tahun 2020, pengen romantis kayak orang-orang. Karena selama ini saya kalau tembak cewek selalu ditolak. Alasannya kamu terlalu baik buat saya. Ya, bukannya itu baik bagus. Masa saya harus jahat terus diterima? Nah mungkin kan saya bilang ada cewek lewat, hei, oh tidak jadi pacarku. Tapi sambil bacok kan, oh tidak, hah? Hah? Terus ceweknya bilang, iya saya mau, soalnya kamu terlalu jahat buat saya. Tidak mungkin kan? Oke, saya Ari dari Senapin Nomor Oke.
2: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
3: Jaga malam!
4: Di tahun 2020 ini banyak yang pengen nikah, pengen nggak jomblo lagi. Kalau saya tuh beda. Kalau saya tuh pengen di rumah saya tuh tidak ada tikus. Karena di rumah saya tuh banyak tikus. Itu kalau kita simpan makanan dimakan tikus. Kayak kemarin saya goreng telur dimakan tikus. Tadi saya bilang nggak apa-apalah, mungkin rezekinya tikus kan. Akhirnya saya goreng kembali. Tapi kali ini saya tambahkan cabai biar tidak dimakan tikus. Goreng, saya taruh di atas meja. Saya tinggal pas balik, ya ampun, dimakan tikus. Pas saya cek di luar tikusnya. Bos, ini level berapa bos?
5: Jadi saya juga.
4: Saya Ari, stand up Indo Meroket. Terima kasih.
6: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Meroket.

9,4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Dan baru aja kita dengerin Tom Pro 2 Stand Up Comedy Indo Merauke. Dan selain ini Tom Pro 2 di jam 9 kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat sampai jam 10 nanti. Jadi buat Tom Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 9,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars, halo.
1: Hai.
0: Halo, apa kabar kak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Seru banget nih, denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya.
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya gak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya,
1: benar-benar
0: jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya betul.
0: Samarinda, apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena
0: oh, iya,
1: banyak di sini.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya, senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau gak salah ya. Bersembilan,
1: iya,
0: bersepuluh,
1: rame
0: banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga
1: masih
0: ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya
1: masalah
0: bisa?
1: Masalah di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
0: awal tahun ya,
1: masalah.
0: Awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda gak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar Arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga kak. Terus juga selain lagunya ya, lagunya juga challenging banget, karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu. Tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat trap dan juga iya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh. Jadi di reverse. Dibalik gitu kan katanya.
0: Oh iya, wow. Itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu.
0: Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal kak. Jadi ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener,
0: kan.
1: Bener, apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah. Jadi itu yang bikin aku kayak, aduh bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak, ya udah nangis aja. Karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: Tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerjasama sama Barsena? Dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh pertama
1: tapi
0: kali ya?
1: Kalau vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
0: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya kacau
1: udah pokoknya. Betul, terus... Terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan. Yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Benar. Yang sebagus terus dia itu, sibuk kan? Juga kan.
0: Betul.
1: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
0: Oh I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
1: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
0: Oh, seru, seru. Oke, okay, berarti udah kespil dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Ya, patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
0: Oke, okay, nanti kita bakal bahas lagi teman Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya. Patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: sama Charlotte.
1: Hello.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya. Entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya? Untuk mengingat-ingat aja.
0: Oh, bahasa gitu. Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Ya nostalgia benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Oh, bahasa kerennya, bahasa keren apa?
0: Bahasa halusnya, halusnya.
1: Nostalgia.
0: Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman suara? Halo. Suaranya masuk tadi? Halo. Okay, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo, mohon maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi tolong aja, jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya. Enggak, bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli, bro. Santai aja, tenang. Yeah. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu. Tapi emang mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda beda status gitu.
0: Aduh.
1: Beda status kehidupannya bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Gitu sih.
0: Benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti ya, seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan ngeloko gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Okay. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran. Tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan. Gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu enggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay, untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya. Tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja, nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya, kalau lagi pacaran ya.
1: Iya betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Bener, itu dia.
1: Tapi,
0: makanya.
1: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk kamar sana.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan genji gitu ya. Bener. Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
0: Bener. Tapi ini ya, ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke, gitu ya.
1: Betul. Right. Tapi jangan lupa dengan putar arah ya. Jangan jalan tengah aja.
0: Betul. Oke deh, gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman bro 2, lagu dari Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman bro 2, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin putar arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada nyawanya Charlotte dan juga ada nyawanya si penciptanya, Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Charlotte ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak mungkin karena notasinya dari Kabar Sena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka, terus aku langsung kayak Kabar Sena jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku.
0: Langsung nge-tap.
1: Iya. Itu terus langsung buru-buru release deh.
0: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
1: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus benar-benar
0: menjiwai ya,
1: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur kak. Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Oke. Karena masih
1: gitu, tapi jadi ya udah, aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan, sampai pokoknya rilis baru aku dengerin.
0: Oke.
1: Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: Oh, I see. Tapi berarti ini dong, apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kayak kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang sorry ya, mohon maaf kayak Pak Sutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus pisah dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Karena kan liriknya bukan menyerah, aku hanya lelah dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu. Bener. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik.
1: Bisa dibilang juga gitu.
0: Bener.
1: Tuh gak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya, I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya gitu sih, aku juga gak ngerti gimana caranya Kabar Sena menemukan lirik itu ya. Gitu kayak wow, dewasa sekali Kabar Sena gitu.
0: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
1: Iya.
0: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
1: Udah pasti
0: lah ya, sekalian aja gak sih gitu kan?
1: Iya.
0: tapi ada yang seru gak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru gak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh jadi sempat ketemu pas konsernya Teh Ocha itu kan. Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh kak. Jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Gitu, tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
0: Barang
1: dan
0: sama
1: lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti

0: ANR kita ya. Hits record gitu kayak Syahrla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngafalin begini begini begini begini. Terus kata aku, ini hamil berapa ya? Aku minta kirim gitu kan, kayak Kak tolong kirim ini nih ya, gini gini gini, gini biar aku bisa hafalin gitu. Amanlah Syahr, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei hei gitu.
1: Benar-benar.
0: Tapi kayak seru banget Kak. Jadi pas hari H tag itu tuh, aku benar-benar kayak dia ngeliatin kan, ngeliatin liriknya gitu. Kok kamu bisa hafal sih Syahr? Siapa nyuruh aku hafalin lirik ini yang ulang gitu?
1: Iya.
0: Dibilang susah.
1: Tapi bisa juga. Emang ya, Syahrla jago juga acting.
0: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
1: Bercanda. Peace. Oke.
0: Seru
1: ya. Dan ini juga ada dari siapa nih, Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
0: Amin.
1: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Syahrla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada gak satu fase ketika Kak Syahrla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Syahrla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan.
0: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau gak salah SMP apa SMA. Kan aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
1: Bener.
0: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu. Karena aku kayaknya sempet deh sebulan gitu nggak nyanyi, pokoknya nggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener, jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa aku tuh sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
1: Pikirannya
0: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
1: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Syahrla tetap bertahan di musik gitu.
0: Betul. Jujur karena uang jajan.
1: Uang adalah alasan pertama.
0: Iya.
1: Manusiawi.
0: Bercanda mah.
1: Oke. Tapi kan berarti Syahrla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Syahrla memandang industri musik sekarang, apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?
0: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul, karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
1: Harus
0: karena dilawan ya. Iya, karena kan biar mencapai tujuan aja sih.
1: Betul. Gitu. Sampai sama goals yang udah dibikin sama Syahrla sendiri gitu.
0: Betul.
1: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2 sama Syahrla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu Putar Arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun. Kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, gak relate, dengerin
1: iya,
0: aja udah.
1: Bener, aku aja lagi gak galau tuh, aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu iya, kan, seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue tuh bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke. Okay.
1: Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya kayak dengerin nih, dengerin.
1: Iya, tapi kadang juga mereka suka muterin juga Kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu. Oh. Lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Benar. Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi enggak sih Sharla tuh?
1: Wah, itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan enggak mau nyanyi, pura-pura batuk aja.
0: Oke, guys, gitu caranya ya, guys. Jangan terkecoh ya, guys ya.
1: Bercanda ya, guys. Enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengen disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan. Mm-mm. Apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada Putar Arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang Putar Arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan kalian.
0: Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan dimana, bilang bro? Itu editan ya.
0: Terus tiba-tiba bilang, ini AI, jangan. Enggak, ya bukan.
1: Enggak, pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke? Okay?
0: Bener.
1: Kalian lihat itu di reverse.
0: Bener, ini effort banget loh si Sharla ngafalin lirik kebalik, coba.
1: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya, udah ada ya. Nah, itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Bener. Yang penting dengerin Putar Arah.
0: Bener, itu dia, yang penting Putar Arah ya.
1: Iya, bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu, ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
1: Kalau next project ditungguin aja, tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Boh, ya bebas dong, terserah yang punya karya ya kan?
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Udah ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya, terutama Putar Arah juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek
1: di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga sama Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gue tentunya, masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Sharla.
0: Sharla pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
1: MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan baru aja kita tahu Pro 2 mendengarkan musik live chat ya. Tadi dari jam 9 sampai jam 10. Dan sekarang kita balik lagi teman Pro 2 di RRM Merauke bareng sama Haidar di malam hari ini, yang bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti dengan membawakan info-info menarik tentang Pro 2. Dan juga ntar di penutup acara, di penghujung acara ya, Haidar bakal ngebawain kamu kisah inspiratif untuk menemani tidur kamu semua. Dan teman Pro 2, kita bakal ngobrolin musik setelah ini dari Korea ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu.

0: Masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Teman terbaik kamu.

Fact check dari NCT 127 Tom Pro 2. Dan seperti yang kita tahu ya, Tom Pro 2 NCT itu tuh punya banyak banget subunit, enggak sih Tom Pro 2, ada di NCT U, NCT 127 dan juga NCT Dream nih Tom Pro 2. Dan ngomong-ngomong soal NCT nih ya, ada mantan dari member NCT Tom Pro 2 di mana Mark Lee itu siap nih buat ngebuka babak baru di perjalanan musiknya nih sebagai soloist Tom Pro 2. Jadi Mark Lee itu bakal ngerilis lagu terbaru dengan judul My Friend di tanggal 10 September nanti nih Tom Pro 2. Dan kabarnya itu udah diumumin ya sama agensi Upper Room di tanggal 2 di hari ini Tom Pro 2. Jadi bersamaan dengan pengumuman ini, Mark Lee juga tuh ngerilis video teaser buat lagu terbarunya lewat kanal resmi dari agensi Upper Room. Jadi teaser yang My Friend ini tuh ngeliatin itu Tom Pro 2 visual sinematik yang memperlihatkan Mark itu tuh ada di berbagai suasana gitu. Mulai dari pemandangan kota, terus ada yang di video teasernya itu tuh ada hamparan bunganya di hutan, sampai di padang rumput saat matahari terbenam nih. Nah, visual-visual yang ditampilin gitu kan di dalam teasernya itu tuh ngebuat nuansa gitu Tom Pro 2 yang lebih natural dan juga emosional nih. Dan di bagian akhir teaser, Mark itu tuh terlihat kayak lari bebas gitu dalam sebelum nanti tuh muncul sebuah siluet dari dirinya di depan kobaran api. Dan My Friend itu jadi karya terbaru dari Mark ya, setelah dia mengakhiri perjalanan sekitar 1 dekade bareng sama NCT dan juga SM Entertainment di April 2026 kemarin. Dan keputusan ini tuh sekaligus mengakhiri aktivitasnya ya Tom Pro 2 bareng-bareng sama NCT 127 dan juga NCT Dream. Ya udah setelah meninggalkan grup gitu dan agensinya yang udah ngebesarin dari karirnya Mark Lee sendiri gitu kan. Mark itu tuh milih buat lanjutin perjalanan musik secara mandiri nih. Jadi dia juga sebelumnya udah nyampein keinginan buat mengeksplorasi arah musik sama impian-impian pribadinya dengan lebih luas di Tom Pro 2. Jadi buat kamu nih yang stand sama Mark Lee, yang biasanya Mark Lee ya Tom Pro 2, jangan kelewatan di tanggal 10 September jam 1 waktu Korea atau jam 11 waktu 11 pagi ya waktu Indonesia Barat, itu ditonton Tom Pro 2 untuk lagu terbaru dari Mark Lee ini sendiri di tanggal 10 September ya Tom Pro 2. Dan comeback ini juga kan ngeliatin gitu kalau misalkan itu jadi tanda dimulainya babak baru Mark Lee sebagai soloist. Jadi kita doain aja ya Tom Pro 2 sukses untuk Mark Lee dan juga semoga aja bisa memberikan karya-karya terbaru lagi gitu sebagai soloist, sebagai penyanyi yang berkiprah di dunia nyanyi. Dan Tom Pro 2 setelah ini kita masih ngobrolin tentang di dunia musik ya Tom Pro 2, di mana Miley Cyrus itu sama-sama mengumumkan album terbaru Tom Pro 2 dengan album dengan nama Buzz Persuaders, dan ini tuh rilis di tanggal 18 September. Untuk info lengkapnya bakal saya terbagiin setelah ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96.4 Pro 2 RNM Roke, teman terbaik kamu.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Jaga malam.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang

0: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
1: We're back again, Tom Pro 2 bareng sama Haidar di Jaga Malam malam hari ini di tanggal 2 September 2026. Dan Tom Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu nih satu info dari dunia musik lagi, Tom Pro 2. Dan ini tuh kabar terbarunya datang dari Miley Cyrus ya, Tom Pro 2, penyanyi asal Amerika Serikat yang mengumumkan album terbarunya dengan judul Best Persuaded. Dan itu dilansir dari Variety ya, Tom Pro 2. Dan album ini tuh dijadwalkan akan rilis di tanggal 18 September 2026 lewat Atlantic Records. Dan Miley ini tuh mengumumkan ya project ini tuh lewat Instagramnya. Dan juga nyebutin kalau misalkan musik itu tuh punya kekuatan untuk mempengaruhi, menemani, sekaligus juga ini kan jadi bagian dari berbagai pengalaman hidup dari manusia. Dan untuk album Best Persuaded ini tuh bakal berisi 10 lagu nih dan menghadirkan berbagai kolaborasi ya. Dan salah satunya itu ada bareng-bareng sama grup model atau aktris sama juga Andrew Yap dari Mikey Snow. Dan sebelum albumnya dirilis, Cyrus tuh bakal kembali tampil di atas panggung nih. Jadi dia tuh bakal ngejadwalin dan juga menggelar 2 pertunjukan di Hollywood Bowl di Los Angeles di tanggal 16 dan juga 18 Oktober 2026. Dan penjualan pre-sale-nya ya, Tom Pro 2, ini tuh khusus Cyrus akan dibuka sehari setelah pengumumannya. Sementara untuk Spotify, itu juga nanti bakal menyediakan opsi reserve untuk para penggemar teratas dari Miley Cyrus. Dan menariknya nih, sebelum pengumuman resmi album ya, Cyrus itu tuh sempat memberikan petunjuk lewat sampul penuh Los Angeles Time. Dan ini tuh visual yang sama juga muncul nih di situs web resminya. Dan di masa promo ini atau produk ini juga, Miley Cyrus ini tuh jadi tampak menggunakan nama Miley tanpa nama Cyrus. Sementara itu nih, buat daftar lagunya itu tuh bakal ada Different Religion bareng sama model atau actress, terus Let's Get Married, Orbit, Aftermath, Red Lights, Neon Signs bersama Andrew Yap. Terus ada Innocent Ways, Snow, dan yang terakhir itu ada Best Persuaded Remix. Dan album ini tuh bakal nandain ya babak baru dari Miley Cyrus lewat karya musik terbarunya yang akan hadir di September 2026. Dan buat kamu yang suka banget yang ngefans sama Miley Cyrus nih, ditunggu aja ya Tom Pro 2 di tanggal 18 September 2026 nih untuk lagu dan juga album terbarunya dari Miley Cyrus dengan judul Best Persuaded. Dan teman Pro 2, itu tadi info kedua dari dunia musik yang Haidar bagiin buat kamu. Setelah ini Haidar bakal ngebawain kamu kisah inspiratif nih untuk menutup perjumpaan kita di Jaga Malam kali ini. Dan kita dengerin dulu ya teman Pro 2, salah satu dari Miley Cyrus, salah satu lagunya yaitu Younger You, untuk menemani malam kamu semua. Dan jangan kemana-mana, Haidar masih di sini, and stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-keren. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

Dan Tom Pro 2 aja kita dengerin ya lagunya dia, Fit and Dakus, malu-malu nih Tom Pro 2. Jadi buat kamu gitu ya, jangan selalu malu-malu untuk mengutarakan perasaan kita nih. Siapa tahu orang yang kita tuju gitu kan, orang yang kita pengen, ternyata dia juga suka sama kita nih. Wah, kenikmatan duniawi gak sih Tom Pro 2 kalau misalkan kayak gitu. Dan Tom Pro 2 di malam hari ini nih, untuk penutup perjumpaan kita di Jaga Malam kali ini, Hadir bakal ngebawain kamu kisah inspiratif dari Andrea Bocelli nih Tom Pro 2. Jadi Andrea Bocelli ini tuh lahir di Lajatico, dan ini tuh di Tuscany, Italia ya Tom Pro 2, di tanggal 22 September 1958. Dan dari kecil Andrea ini tuh udah nunjukin kalau misalkan dia tuh kecintaan banget sama musik. Jadi Bocelli itu mengalami gangguan penglihatan ya akibat glaukoma dan juga kehilangan penglihatannya sepenuhnya pada usia 12 tahun. Nah, meski begitu Tom Pro 2, Bocelli sendiri itu tuh tetap belajar musik termasuk piano dan terus mengasah kemampuan dari vokalnya. Dan perjalanannya sebagai penyanyi profesional itu tuh mulai berkembang di awal tahun 1990-an. Dan namanya itu semakin dikenal nih setelah memenangkan kompetisi Sanremo di 1994. Dan akhirnya karirnya tuh melesat nih ke panggung internasional Tom Pro 2. Jadi lagu-lagunya tuh berhasil untuk memperkenalkan suara tenor khasnya kepada jutaan penggemar di berbagai negara. Dan dia juga pernah berkolaborasi sama sejumlah musisi ternama, termasuk Sarah Brightman, Celine Dion, dan juga Ed Sheeran. Namun kisah Bocelli ini tuh bukan hanya tentang popularitas dan juga penghargaan aja ya Tom Pro 2. Dan Andrea ini tuh aktif dalam kegiatan kemanusiaan dan juga mendukung berbagai upaya nih buat membantu anak-anak serta penyandang disabilitas visual. Dan dari perjalanan Andrea Bocelli nih, kita tuh bisa belajar ya kalau misalkan kondisi yang kita punya itu bukan alasan buat berhenti mengejar sesuatu yang kita cintai. Ada kalanya perjalanan tuh emang gak dibuat mudah ya Tom Pro 2, tapi kemampuan kita buat terus belajar, berusaha, dan mengembangkan potensi yang kita punya nih buat ngebuka jalan menuju kesempatan yang lebih besar. Jadi jangan biarin keterbatasan yang kita punya ya itu tuh nentuin sejauh mana sih kita bisa melangkah. Jadi fokus aja pada kemampuan yang kita punya nih, terus kembangin Tom Pro 2, dan jangan takut buat mengejar impian kita. Karena terkadang sesuatu yang kita anggap sebagai kekurangan itu justru itu tuh bisa jadi bagian dari perjalanan yang membuat kita tuh lebih istimewa lagi. Oke, Tom Pro 2, itu tadi kisah inspiratif tentang Andrea Bocelli buat kamu semua di malam hari ini. Dan Tom Pro 2, Haidar mau berterima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan. Dan semoga aja apa yang udah Haidar puterin gitu ya bisa membawa hati kamu lebih bahagia lagi. Dan juga apa yang Haidar bagiin buat kamu di malam hari ini itu bisa menambah wawasan dan juga bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan Tom Pro 2, setelah ini Haidar masih bakal terus nemenin kamu nih dengan lagu-lagu terbaik pastinya, karena Pro 2 masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam nanti menemani malam kamu semua. Dan buat Tom Pro 2 yang sekarang udah mau istirahat nih ya, udah mau tidur, udah mau leha-leha gitu di atas kasur sambil dengerin RRI Pro 2, RRI Digital ya di Pro 2 RRI Merauke. Dan Tom Pro 2, buat besok nih siapa tahu ada yang mau datang ke RRI Merauke, karena kita tuh kan lagi ngadain RRI Fest Tom Pro 2. RRI Fest itu tuh dimana kita menyiapkan gitu, mempersembahkan kepada kamu itu ada stand-stand UMKM ya Tom Pro 2, dan juga besok itu ada donor darah nih buat kamu semua yang pengen banget membantu teman-teman kita dan juga pengen mendonorkan darahnya. Tom Pro 2 besok boleh datang ke RRI Merauke di jam 8 ya Tom Pro 2 di jadwalnya. Jadi kita tuh bakal ngadain RRI Fest ini tuh selama 3 hari, jadi dari hari Rabu sampai hari Jumat nanti, sampai tanggal 4 September nih Tom Pro 2. Dan juga buat kamu nih ya yang mau nonton dan juga mengikuti audisi dari Bintang Radio di 2026 ini, hari pertama itu bakal dilaksanain di tanggal 4 September di hari Jumat nanti ya Tom Pro 2, di jam 9 pagi waktu Indonesia Timur. Jadi kita nih ya Tom Pro 2 ngajakin kamu-kamu semua nih yang ada di Merauke buat nonton audisi dari Bintang Radio lewat siaran Pro 2 RRI Merauke di 96,4 MHz, atau ya kita bisa nonton juga di video streaming di YouTube RRI Merauke Official.
dan dukung jagoan kamu ya Tom Pro 2 dengan voting sebanyak-banyaknya. Dan kita berharap juga teman-teman yang didukung itu bisa mendapatkan dukungan yang banyak Tom Pro 2 dan juga mewakilkan Merauke ke nasional, ke Jakarta nanti. Oke Tom Pro 2, segitu dulu untuk jaga malam pada malam hari ini. Haidar pamit, thank you banget ya Tom Pro 2. Dan buat Tom Pro 2 yang udah mau tidur, jangan lupa pastiin lagi buat pintu sama jendelanya itu tertutup dan juga terkunci rapat ya, biar kita pada saat mau tidur itu bisa tidur dengan tenang. Dan buat kamu yang masih di luar, yang masih ada di kafe mungkin malam hari ini, lagi santai-santai ya pada saat pulang nanti, hati-hati di jalan. Jangan kebut-kebutan, tetap patuhi rambu lalu lintas ya Tom Pro 2, biar kita selamat sampai tujuan. Oke Tom Pro 2, segitu dulu untuk jaga malam kali ini. Haidar pamit, bye-bye.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur. Harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
1: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
2: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
1: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
2: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
1: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
3: Pak Haris, Sari.
2: Bu Ratna, ayo Bu, duduk dulu Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
3: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
1: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
3: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati, hilang. Rumah tempat aku tinggal, hilang. Dunia rasanya asing sekali.
2: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
1: Ingat tidak? Dulu, ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu kan? Sekarang pun sama, tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
3: Iya Pak, aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
2: Nah, itu dia Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
1: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
2: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna. Bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
3: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus, agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: Ini terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi. Pelan, tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang, wajar sih kalau kita masih sering merasa takut, tanah bergetar lagi, itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran. Bukan penghalang, kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Itu ide hebat, Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.
5: Motivasi rohani. Rohani.
6: Shalom sahabat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat bertemu dengan saudara melalui siaran pada pagi hari ini dalam acara Motivasi Rohani. Motivasi Rohani pagi ini saya mengambil firman Tuhan dalam Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Thomas Kempis adalah seorang teolog dari abad ke-15 pernah berkata, adakah seseorang yang begitu bijak sehingga ia memiliki pengetahuan yang sempurna akan segala sesuatu? Oleh karena itu, janganlah terlalu bergantung pada pendapatmu sendiri, tetapi hendaklah kamu mau juga mendengar pendapat orang lain. Walaupun pendapatmu itu mungkin baik, tetapi apabila demi kasih Allah kamu melepaskan pendapatmu itu dan mengikuti nasihat orang lain, kamu pun akan lebih beruntung. Thomas menyadari pentingnya meminta nasihat dari orang-orang yang dapat dipercaya dalam perencanaan hidup kita. Sobat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengetahui jalan yang dikehendaki Allah bagi hidup ini, maka seorang yang bijak perlu membuka dirinya untuk memperhatikan sejumlah nasihat yang akan dipakai Allah untuk membimbingnya lewat hikmat-Nya. Ketika seseorang meminta nasihat yang bijak dari orang lain, maka ia sedang menunjukkan kesadaran bahwa mungkin saja ia telah melewatkan beberapa faktor penting yang perlu baginya untuk mengambil keputusan. Salomo yang menulis Amsal ini adalah seorang raja yang paling bijak di Israel. Oleh karena itu dia berkata bahwa rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Sobat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah penasihat ajaib. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 mengatakan demikian, dan dia rindu melindungi kita melalui kehadiran para penasihat yang bijak. Oleh karena itu, mintalah nasihat dari mereka dan bersyukurlah kepada Allah karena keberadaan mereka. Perkenankanlah mereka menolongmu untuk melihat rancangan Allah bagi hidupmu dengan lebih jernih. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, dengan meminta nasihat yang bijaksana, semakin besar kemungkinan kamu akan mengambil keputusan yang tepat. Demikian motivasi rohani pada pagi hari ini, kiranya memberkati sobat kreatif sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
7: Hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan.

0: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spada.
1: Terima kasih teman Pro 2 masih di 96.4 Pro 2 RRI Merauke. Saya Kakak Frankie temenin kalian semuanya di Spada. Menemani kamu yang pagi-pagi udah pada sibuk ke kantor, ke sekolah, ke mana saja yang menjadi rutinitas kamu ya di hari ini, hari ketiga di bulan September 2026. Ya pagi ini tidak secara kemarin ya, karena sepertinya berawan gitu. Tapi semoga hati dan pikiran kamu tetap cerah dan semangat ya untuk menghadapi hari yang baru ya. Semangat yang baru dan apa yang menjadi impian kamu, target kamu, semuanya bisa tercapai. Amin. Oke, kita punya informasi yang kita bagikan lagi nih untuk kamu teman Pro 2.

Di mana LPP RRI Merauke ini menyelenggarakan RRI Fest 2026 di halaman kantor LPP RRI Merauke ya teman Pro 2. Kegiatan ini udah berlangsung dari Rabu kemarin tanggal 2 sampai hari Jumat tanggal 4 September 2026. Tentunya dalam kegiatan tersebut menghadirkan pameran UMKM, kemudian hiburan tarian daerah dan lomba bintang radio, serta donor darah, cek darah gratis, cek kesehatan gratis. Jadi untuk itu ya, masyarakat Merauke dapat hadir dalam kegiatan RRI Fest karena terbuka untuk umum. Ya, sedangkan untuk bintang radio sendiri ya, lombanya untuk audisi hari pertama akan dilaksanakan pada hari Jumat besok 4 September 2026 pukul 9 pagi dengan menampilkan 12 peserta putra dan putri ya. Di antaranya ada Sarce, ada Zaki Aljabar, Cindy Timisela, Eric, Angel Sateno, Chandrawasi, Alung Renaldi, Christina, Frida Yulita Awi, Paulina, Hendro Iamlean, dan juga ada Miliana Das Medase. Sehingga kami juga mengajak masyarakat Merauke untuk menyaksikan lomba bintang radio melalui siaran Pro 2 RRI Merauke 96.4 MHz dan RRI Digital, serta video streaming di YouTube RRI Merauke Official. Jadi ada beberapa agenda ya yang dilakukan oleh RRI Merauke, yaitu RRI Fest dan bintang radio nih teman Pro 2. Khususnya untuk RRI Fest, ayo kami bisa datangin ke halaman LPP RRI Merauke karena ada bazar UMKM. Kami bisa datang karena terbuka untuk umum, ada juga hari ini donor darah ya dan cek kesehatan gratis sudah kemarin ya. Kemudian tarian-tarian daerah dari SMA Negeri 3 pun juga nanti turut memeriahkan RRI Fest. Sedangkan untuk lomba bintang radio, audisi hari pertama dilakukan besok jam 9 pagi ya di studio podcast RRI Merauke. Kamu bisa saksikan di siaran Pro 2 RRI Merauke ataupun juga video streaming di YouTube RRI Merauke. Oke, satu informasi ya menyangkut kegiatan yang dilakukan RRI di awal bulan September sekaligus menyambut Hari Bakti Radio atau HUT RRI. HUT RRI sendiri atau Hari Bakti Radio ini jatuh di tanggal 11 September setiap tahunnya.

Masih ada informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus ya teman Pro 2 di 96.4 Pro 2 RRI Merauke. Ini salah satunya hujan es dan embun beku melanda pegunungan Papua ya, dan di 500 hektar kebun warga mengering di sana. Dan juga informasi lainnya lagi ya, wow ini kabar yang menyenangkan untuk warga Malaysia ya, di mana pemerintah Malaysia ini mereka bagi-bagi kuota 10 GB gratis kepada warganya dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Malaysia. Hari Kemerdekaan Malaysia sendiri ini jatuh tanggal berapa ya? Kalau nggak salah di bulan September ya. Oke, oh udah lewat 31 Agustus ya. Oh, 16 September maksudnya. Oke, Hari Kebangsaannya yang 31 Agustus, kemudian Hari Malaysianya tuh 16 September. Nah, mereka bagi-bagi kuota 10 GB gratis nih kepada warganya. Nanti ya bakal kita kasih tahu ntar, jadi jangan kemana-mana. Menemani kamu di pagi hari ini bersama saya Kakak Frankie di Spada.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Lanjut lagi teman Pro 2 untuk sepada kebersamaan kita pagi hari ini. Kita lanjut lagi ya teman Pro 2, di mana pemerintah Malaysia ini memberikan kuota internet 10 GB secara gratis ya kepada seluruh warga Malaysia atau warganya. Ini dalam rangka Hari Kebangsaan yang jatuh pada 31 Agustus 2026 serta Hari Malaysia pada 16 September 2026. Jadi Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil ini menyampaikan bahwa seluruh warga negara yang menggunakan layanan prabayar maupun pasca bayar akan menerima kuota tersebut yang akan dibagikan dalam dua tahap, yakni 5 GB pertama pada Hari Kebangsaan dan 5 GB sisanya ini pada Hari Malaysia. Jadi program ini merupakan kolaborasi ya pemerintah dengan 5 perusahaan telekomunikasi di Malaysia. Di antaranya CelcomDigi, Maxis, TM, U-Mobile, dan YES yang masing-masing akan mengumumkan rincian teknis penyalurannya. Selain kuota internet gratis, perayaan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 turut didukung nilai sponsorship yang mencapai 48,63 juta ringgit atau setara sekitar 213,69 miliar rupiah, meningkat lebih dari 118% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 22,3 juta ringgit. Kementerian Persatuan Nasional Malaysia turut menggelar rangkaian program bertema kebangsaan, persatuan, sejarah, dan warisan budaya. Di antaranya Gerakan Persatuan dan Integrasi Nasional 2026, Pameran Kemerdekaan hingga Lomba Pidato Rukun Negara. Kemudian Menteri Persatuan Nasional Datuk Arun Ago Dagang ini juga menyampaikan bahwa program-program tersebut tujuannya memperkuat identitas nasional serta rasa kebersamaan di tengah keberagaman, keragaman etnis, agama, budaya, dan wilayah di Malaysia. Wow! Kira-kira kalau yang tetanggaan sama Malaysia yang providernya nyampe ke Indonesia bisa pakai nggak ya? Oke, itu dia ya bentuk hadiah ya kepada warganya dari pemerintah Malaysia, 10 kota gigabyte ya gratis gitu untuk warganya. Oke, semoga nanti kapan-kapan Indonesia juga bisa ya dapat yang gretong kayak gini, kan kita kayaknya semangat gitu ya, suka ya. Nanti lanjut lagi teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana. Bersama saya Kakak Franky tentunya masih setia terus di Sepada.

Tari Panen Durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan

membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Kita lanjut lagi teman Pro 2 untuk pada pagi hari ini. Kita punya informasi berikutnya yang udah kita siapin lagi untuk kamu teman Pro 2. Di mana hujan es dan embun ini, embun beku melanda wilayah pegunungan Tengah Papua Tengah, tepatnya di Kabupaten Lanijaya dan Puncak. Sejak Juni hingga Agustus 2026, ini memicu gagal panen di ratusan hektar kebun warga. Jadi pemuda asli distrik Kuyawage, Benus Murib, menyebut kalau peristiwa yang berulang sejak dirinya masih bayi tersebut membuat warga kesulitan mendapatkan makanan sehari-hari sekaligus rentan ya mengalami sakit akibat kedinginan. Kondisi diperparah oleh konflik bersenjata antara Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat dan aparat gabungan ya TNI Polri yang membuat distribusi bantuan pangan ke sejumlah distrik di Puncak sempat tertahan dengan alasan keamanan. Warga menyoroti dua gudang logistik yang dibangun pemerintah pusat ya sejak 2023 sebagai solusi jangka panjang ini justru selalu kosong tanpa cadangan pangan saat krisis terjadi. Jadi warga distrik Agundug Gume, Jackson Tabuni mengungkapkan, sejak bangunan gudang itu selesai dibangun, belum ada distribusi bahan-bahan yang masuk. Jadi untuk darurat bencana seperti saat ini, pihaknya ya, ia mengalami kesulitan. Pemerintah Kabupaten Puncak juga telah menyalurkan bantuan 100 ton beras untuk 3 distrik terdampak. Sementara pemerintah Kabupaten Lanijaya mengaku tak sanggup ya menangani krisis tanpa bantuan pemerintah pusat. Di tengah catatan bahwa fenomena embun beku dan kelaparan serupa pernah menewaskan puluhan warga Papua ya dalam beberapa tahun terakhir. Ya kita doakan ya agar tidak parah begitu rugi tapi bisa diminimalisir nilai kerugiannya karena memang keadaan kondisi alam ya yang membuat panen di sana gagal ya ratusan hektar karena kita tahu kalau di daerah pegunungan itu kan lebih ke bercocok tanam ya seperti itu. Oke, satu info teman Pro 2 yang sudah kita bagikan lagi, jangan kemana-mana, setengah 9 nanti kita bakalan update perakiran cuaca dari stasiun meteorologi Mopam Rauke.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Selamat pagi, teman Produa. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini.

0: Terima kasih teman Pro 2 masih di Smada 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Sudah setengah sembilan ya, kita update dulu untuk perakiran cuaca wilayah Merauke dan sekitarnya. Tersambung perakirawan dari stasiun meteorologi MOPA Merauke ada Dita Rahmawati STR. Selamat pagi Kak Dita.
1: Halo, selamat pagi Kak Frankie.
0: Gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik hari ini.
0: Alhamdulillah, silakan nih untuk informasi perakiran cuaca selengkapnya nih Kak Dita.
1: Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat pagi teman Pro 2 RRI Merauke. Saya Dita Rahmawati dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya edisi hari ini 3 September 2026. Baik, untuk kondisi cuaca di pagi hari ini hingga siang hari nanti diperkirakan masih akan cenderung berawan. Kemudian untuk malam hingga dini harinya diperkirakan kondisi cuaca akan cerah berawan. Selanjutnya untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar di suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 48 sampai dengan 89%. Selanjutnya untuk arah angin masih dominan bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan berkisar antara 12 sampai dengan 45 km per jam. Selanjutnya untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir, untuk pasang maksimum hari ini diperkirakan terjadi di pukul 16.00 pada ketinggian 5,4 meter dan pasang kedua akan terjadi pada pukul 6 pagi esok hari di ketinggian 4,6 meter. Selanjutnya untuk surut hari ini diperkirakan akan terjadi di pukul 11 siang nanti di ketinggian 1,7 meter. Dan surut kedua akan terjadi pada tengah malam nanti di ketinggian 1,2 meter. Dan untuk update tinggi gelombang di wilayah perairan, untuk wilayah perairan Asmat hingga Mapi, tinggi gelombang hari ini dalam kategori rendah berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1 meter. Sementara untuk perairan Yosudarso hingga perairan Merauke, tinggi gelombang hari ini dalam kategori rendah sampai dengan sedang berkisar di ketinggian 0,75 sampai dengan 1,5 meter. Dan untuk Lautaro Furu, tinggi gelombang masih dalam kategori sedang berkisar di ketinggian 1,25 sampai dengan 2 meter. Untuk menjadi perhatian bagi warga masyarakat di Kabupaten Merauke sekitarnya, diharapkan kewaspadaannya sebab diperkirakan hari ini terdapat potensi angin kencang di wilayah daratan dan di wilayah perairan Papua Selatan. Serta diharapkan untuk masyarakat di wilayah pesisir untuk waspada terhadap pasang maksimum air laut. Kemudian yang terakhir untuk perakiran cuaca esok hari 4 September 2026, kondisi cuaca di Kabupaten Merauke sekitarnya secara umum diperkirakan masih akan cerah berawan. Baik, saya rasa itu saja perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari. Semoga informasi dari kami bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda. Terima kasih, kita kembali ke Kak Frankie.
0: Baik Kak Dita, jadi berawan dari pagi hingga siang nanti, namun malam cerah berawan, demikian pun juga dini hari cerah berawan dan besok cerah berawan. Tetapi ada peringatan ya bahwa waspada potensi angin kencang yang akan terjadi di wilayah daratan dan perairan Papua Selatan, serta waspada pasang maksimum di wilayah pesisir ya Kak Dita ya.
1: Iya, betul sekali Kak Frankie.
0: Baik, mungkin bisa digambarkan waktu yang kira-kira waktu yang angin kencang ini sekitar jam atau sore atau malam
1: untuk
0: gitu.
1: Untuk potensi angin kencang diperkirakan pada siang, sore, dan menjelang malam hari.
0: Baik.
1: Seperti itu Kak.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya, membantu untuk para nelayan lokal juga ya untuk antisipasi. Kak Dita, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Semangat di September ceria ini ya. Selamat pagi.
1: Siap, terima kasih kembali. Selamat pagi.
0: Iya, Dita Ramawati, perakirawan dari stasiun meteorologi MOPA Merauke yang sudah menginformasikan perakiran cuaca di wilayah Merauke dan sekitarnya.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman Pro2 di mana saja berada, tentunya masih setia terus ya di 96.4 Pro2, teman terbaik kamu. Sebelum Kakak Frankie tutupin program sepada, ingetin lagi nih bahwa saat ini sedang berlangsung hari kedua RRI Fest. Ada pameran UMKM, kemudian nantinya di jam siang atau sore ada hiburan daerah dari SMA Negeri 3, tarian daerah ya. Dan besok ada Lomba Bintang Radio jam 9 pagi di studio podcast RRI Merauke. Saat ini juga sedang berlangsung di RRI Fest, yaitu Donor Darah. Jadi bagi kamu yang mau donor darah, ayo bisa datang ke gedung Kanolsai LPP RRI Merauke bersama PMI. Hari ini juga ulang tahun PMI ya, yang ke-81. Selamat memperingati hari HUT PMI juga. Jadi masyarakat Merauke, ayo datang, terbuka untuk umum untuk donor darah. Kemudian pameran UMKM sampai sore ya. Bazar UMKM, sembako, dan kuliner lainnya. Dan juga nantinya akan ada hiburan-hiburan ya. Salah satunya dari SMA Negeri 3, hiburan tarian daerah. Sampai besok terakhir ya teman Pro 2. Dan untuk Bintang Radio, Lomba Bintang Radio, audisi hari pertama akan dilaksanakan besok jam 4, tanggal 4 ya, 4 September jam 9 pagi di studio podcast RRI Merauke. Dan ini disiarkan melalui Pro2 RRI Merauke dan juga video streaming di YouTube RRI Merauke Official. Dengan menampilkan 12 peserta putra-putri, diantaranya Sanche, Zaki Aljabar, Cindy Timisela, Eric, Angel Sapteno, Cendrawasi, Alung Renaldi, Christina, Frida Yulitawi, Paulina, Hendro Mario Yamlean, dan Miliana Das Medase. Oke, itu satu info ya teman Pro2 yang bisa kita kasih tahu untuk kamu di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, itulah setelah ini. Nanti jam 10 ada info Pro2, saya Kakak Franky bakal temenin kalian lagi. Jadi on terus ya di Pro2, teman terbaik kamu.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.